0: momentum untuk membangkitkan baliak sumangat koperasi dalam masyarakat. Koperasi diharapkan tarik berkembang sehingga memainkan peran strategis dalam kesejahteraan serta memperkuat posisi sebagai pilar ekonomi nasional.
1: Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan. Semangat tersebut kini diwujudkan melalui kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat. Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pemerintah mendorong lahirnya lebih dari 80 ribu koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
0: Fasko mengatakan pemerintah kini kok sedang memperkuat gerakan koperasi lewat pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Dan secara nasional, lebih dari 80 ribu KDMP telah didirikan dan lebih dari 1.061 diantaranya telah mulai beroperasi. KDMP diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mampu mempasing ke rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, mempelaweh pemasaran produk lokal, serta menyediakan layanan ekonomi dan lebih dake dan lebih mudah diakses di masyarakat. Dusra Pandangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan ke RRI Padang, walaupun alun sadonyo Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP beroperasi secara optimal, pemerintah tarik mendorong percepatan operasional lewat mentoring dan sinergi lintas sektor. Tercatat, kini kualah ado 135 koperasi dan berjalan. Endrizal menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan sekurang-kurangnya 5 KDMP di Kota Padang untuk beroperasi pada akhir tahun ko dan mencatat SHU minimal 100 juta rupiah. Sementara itu, sekurang-kurangnya 3 koperasi di masing-masing kabupaten Jokota telah mencapai target nan samo, dan menurut beliau koperasi nan telah ado masih menghasilkan SHU nan kete. Namun pemerintah tarik magiah bimbingan supaya dapat berkembang menjadi badan usaha nan kuai jo kompetitif.
2: Saya yakin di Sumatera Barat ini tahun 2026 ini Padang minimal 5 koperasi sudah nampak hasil. Kabupaten dan kota se-Sumatera Barat di luar kota Padang itu minimal 3. Itu target yang kita jadikan tahun 2026. Beroperasi dan sudah punya SHU. Minimal SHU-nya itu 100 juta.
0: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, menambahkan pemerintah pun sedang menangani rintangan nan dihadoi dalam mengembangkan KDMP. Sebagian kendalanya adalah perlunya lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi. Sebelumnya diperlukan tanah 1000 meter persegi, kendati kini ko persyaratan itu adalah disesuaikan sekitar 675 meter persegi, jadi diharapkan lebih mudah dipenuhi di daerah. Nusra Parangga Kapalo Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat, Yulia Ramadhani mengatakan KRRI Padang pengelolaan jalan pasca bencana indak cukup hanya memelui permukaan jalan dan rusak. Hal itu pun membutuhkan analisis dan lengkap tentang penyebab kerusakan sebelum menentukan langkah-langkah permanen. Yulia menyelehkan pada lokasi-lokasi dan mengalami tanah longsor langkah-langkah dan diambil termasuk membangun dinding penahan jo penguatan geoteknik untuk menstabilkan lereng. Upaya-upaya itu adalah bagian mitigasi struktural untuk mengurangi potensi longsor di masa mendatang. Menurut beliau, setiap lokasi punya ciri dan berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamakan. Penyebab kerusakan harus ditentukan lebih dahulu lewat kajian geoteknik sar atau hidrologi.
3: Longsorannya longsoran atas misalnya. Kita melihat otomatis kan kita perlu nih penanganan permanen yang akan kita laksanakan supaya tidak longsor lagi. Artinya perlu kita pembangunan dinding penahan. Otomatis kan kita perlu perkuatan secara geoteknik. Kita kan kembali ke kayasa ya, rekadang desain pasca bencana ya.
0: Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat Yulia Ramadhani menambahkan pemerintah pun harus kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desain penanganan dan paling cocok sama kondisi di lapangan. Lewat rekayasa geoteknik diharapkan infrastruktur jalanan dipilokan lebih tahan kepada ancaman bencana di masa mendatang. Selain memelokkan kerusakan, pemerintah pun sedang menelaah berbagai parameter teknis sebagai dasar untuk mengembangkan langkah-langkah mitigasi sehingga penanganan infrastruktur jalan di daerah rawan bencana bisa dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan. Dusun Aparanga, kabar yang terakhir Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya mengatakan KRRI sesuai database Kementerian Dalam Negeri

0: proses verifikasi bisa dilakukan sesuai jauh peraturan dan berlaku. Untuk mempercepat pendaftaran Pelinsos, Dinas Sosial sedang aktif menyebarkan informasi kepada masyarakat lewat lurah, RW, RT, Satampe. Selain itu, Dinas Sosial Kota Padang pun melaksanakan strategi Japui Bola, utamanya untuk warga nanarun punya smartphone atau susahnya untuk mengakses layanan digital. Dinas Sosial Padang sedang mengoptimalkan jaringan agen resminya di seluruh kantor lurah, RW, pengurus Smart Surau, fasilitator program Keluarga Harapan, tenaga kesehatan, juga petugas pansos di tingkat kelurahan dan kecamatan.
1: Portal ini bisa diakses oleh siapa saja, dan kemudian yang mendaftar boleh siapa saja, dari kalangan mana saja, dan profesi mana saja sekalipun silakan mendaftar, tidak dibatasi. Yang 303 ini adalah sebagai standar bahwasanya di Kota Padang ada warga yang berada di desa 1 sampai 10, itu ada sekitar 303.000 kakak.
0: Eri Sanjaya pun memastikan seluruh proses pendaftaran Perlinsos tidak membayar. Dekar itu masyarakat dihimbau untuk waspada kalau ada pihak yang meminta pembayaran jodalih membantu proses pendaftaran bantuan sosial. Menteri Baliak, selain mengurangi potensi data duplikat, digitalisasi bantuan sosial kok diharapkan bisa meningkatkan transparansi, mempercepat proses verifikasi dan validasi untuk penerima manfaat. Yulah, di sana segitu dulu kabar berita untuk pagi hari ko. Bisa bersuara lihat juga kabar lain di waktu nan samo. Ambo nan membawakan kabar, hari mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke ule maule, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisa bersuara lihat juga kabar nan lain pulau.

0: merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mencintai tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lomba Tarari Padang Suara Budaya Sumatera Barat Nusra Padanga. Nah, kini kita coba ceki-ceki informasi perakiran cuaca dari BMKG kondisi itu Jabaleh Juli 2026. Dari pagi hari prediksi atau perakiran cuaca itu berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Darmas Raya. Sudah tuh beranjak siang ke sore hari di Nusra Padanga. Perkiraan berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Padang Panjang, Padang, Sijunjuang berpotensi hujan sedang sampai labe di wilayah Pulau Mentawai, Pesawan Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesel, Pasaman 50 Kota, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Sementara itu, pindah ke perkiraan cuaca di malam harinya. Perkiraan berawan, hujan ringan bahkan berpotensi hujan sedang sampai labe di wilayah 50 Kota, Pekumbuh, Sijunjuang dan Darmas Raya. Dan terakhir di dini hari di Nusra Padanga perkiraannya berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Darmas Raya. Suhu udara berkisar antara 7 sampai 30 derajat Celcius dan memang ada peringatan dini harian waspada potensi hujan sedang sampai labe di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesel dan 50 Akor.

0: fenomena alam awan lenticular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini yaitu awan ini terlihat seperti membeku dan juga kelihatan seperti tidak pecah-pecah.
1: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
2: Iya.
1: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ya Bu.
2: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
1: Aku Bu baliknya 50.500 lah ya Bu.
2: Piti pasir lah dia. Nah aduh baliknya di Ibu doh.
1: Santai ya Bu.
2: Nggak ada piti ketek dia.
1: Oh iya Bu.
2: Aku nyo scan barcode selah.
1: Wih canggih Bu Ma.
2: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

budaya Sumatera Barat. Di sana mana malah kita update dulu informasi di pagi hariko dari rri.co.id. Nah, selengkapnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi pengukuhan Aulia Amri yang bagala Sultan Kerajaan sebagai Puco Adai Nagari Ayah Bangih dalam prosesi palewaan Puco Adat dan digelar pada rangkaian Ayah Bangih Barale Gadang di Rumah Gadang Puco Adat Nagari Ayah Bangih Kecamatan Sungai Bermas hari Kamis 16 Juli kepatang. Kegiatan ko dinilai jadi momentum di sana penangga untuk mengkuai kelembagaan adat sekaligus menjaga nilai budaya sebagai penopang pembangunan daerah. Prosesi ko ditandui jo pemasangan salua sarta keris de Rangtu Rajo sebagai simbol penyerahan amanah kepemimpinan adat serta dihadiri staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Pemprov Sumbar Jasman Datu Abanaro Bendang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Datu Adokulo Sekda Sumatera Barat Dodi San Ismail unsur DPRD Kepala OPD Camat India Mama Alim Ulama Ceria Pandai serta masyarakat. Terima kasih Sekretaris Daerah Pasbar Dodi San Ismail mengatakan pemerintah daerah nyambui bayak balia tagaannya payung adat di negara Ayah Bangih ko lewat pengukuhan Puco Adai nan baru. Menurut balia pembangunan daerahku akan berjalan lo apabila pemerintah tokoh adat dan alim ulama saling bersinergi sesuai jo peran masing-masing. Beliau menyampaikan seorang Puco Adat punya tanggung jawab nang gadang sebagai pelindung nomor satu dan sampai musyawarah ya kan untuk masyarakat adat diharapkan silaturahmi pengukuhan Aulia Amri bergelar Sultan Kerajaan ko bisa mampai are komunikasi silaturahmi dan kerjasama antara ini mama jo pemerintah negari kecamatan bahkan demi kemajuan Pasaman Barat. Nah informasi lengkapnya bisa dunsana baca di rri.co.id Padang itu. Mulai kita tinggalkan kabanan barusan, kita ke lagu dulu di

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung disinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan risiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kabas Akile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Pandangan, Stadion Gelora Haji Agus Salim Padang resmi memasuki tahap pembongkaran total sebagai bagian dari proyek pembangunan stadion baru berstandar Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Pembongkaran ditargetkan rampung di Agustus 2026, sementara pembangunan fisik dijadwalkan dimulai September 2026 dan selesai paling lambat di Januari 2028. Kepastianku disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Beliau menjelaskan berdasarkan kajian teknis Kementerian PU, bangunan Stadion Haji Agus Salim sudah indah layak hanya di renovasi. Selain itu, telah berusia puluhan tahun dan mengalami dampak gempa besar 2009 dan alun pernah menjalani rehabilitasi menyeluruh. Karena itu, pemerintah memutuskan membangun stadion baru dari nol. Beralih ke kabar yang kedua, di sana perangga, Universitas Andalas tarikh memperkuat jejaring penelitian internasional sebagai upaya menghasilkan riset dan berdampak untuk masyarakat. Salah satunya diwujudkan lewat penelitian kolaboratif mengenai efektivitas suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan yang melibatkan peneliti dari Indonesia dan Vietnam. Dosen Fakultas Farmasi UNAN, apoteker Najmiatul Fitria mengatakan penelitianku mengkaji pengaruh suplementasi zat besi dan asam folat terhadap peluaran klinis ibu dan bayi. Kolaborasi internasional dimanfaatkan untuk memperkuat metodologi penelitian serta analisis data sehingga hasil dan didapatkan punya dasar ilmiah dan labiah komprehensif. Dikarenakan sampai kini masih tingginya kasus anemia akibat defisiensi zat besi ke ibu hamil yang berisiko meningkatkan kejadian persalinan prematur, bayi jo barek lahir nan rendah sampai komplikasi maternal.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rombat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Tinggi Prananda featuring Tata Talita, judulnya Joget Bagurau. Spesial untuk adu serangka serunya masih bisa 54 pagi hari kawala di sesi Sumangai Pagi Duo. Masih di sesi Sumangai Pagi yang masih sampai jam 9 pagi Beko. Kita masih kawankan besar tangga di logo-logo dan rancak pada serata informasi-informasi update untuk pagi hari ko. Mulai kini kita akan nikmati balik usaha perangga lagu berikutnya diputarkan Android kalau sambilan. Nah, barangkali adonan kamu lewati kalau sambilan beko. Nah, bisa diputar lagu ko kan. Biar lebih beraso ketika melewati daerah tu. Salah satu ikonnya di Sumatera Barat pastinya. Bekori balik-balik mengawankan Joe informasi, ditunggu saja tetap bersama perempat. Jangan lupa nangka sibuk-sibuk sarapan dulu di nangka keluar kota sarapan pulau, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan balik ke kota Padang. Kini kita nikmati lagu Android.

0: musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan ango atau menyisikan nafas.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi dulu, Pade, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusara Barangga pemerintah Kota Pekumbuah mematangkan rencana pengoperasian angkutan umum berbasis listrik yang prioritasnya adalah layanan bagi pelajar dan program KUE yang pasti disiapkan untuk menghadirkan transportasi publik dan aman, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Persiapan diawali jo pemaparan laporan pendahuluan visibility study yang disusun LPPM Unan di Balai Kota Pekumbuah Kapatang. Kajian ku akan menjadi dasar dusara perangga penentuan kebutuhan armada, trayek, pola operasional, bahkan sampai skema pengembangan layanan. Sekretaris Daerah Kota Pekumbuah, Rida Ananda, mengatakan studi ko dilakukan supaya sistem transportasi yang dibangun sesuai jo kebutuhan masyarakat. Utamanya adalah pelajar. Dari Balio, kini ko banyak pelajar masih bergantung ke sepeda motor sebagai sarana mobilitas. Dan beliau meninggi tingginya penggunaan kendaraan roda dua ko akan meningkatkan resiko kecelakaan dan memicu kepadatan lalu lintas di kawasan sekolah. Jadi kalau itu angkutan umum listrik ko diharapkan bisa menjadi solusi transportasi yang lebih aman dan efisien. Rida pun menambahkan dusun Aparanga seluruh rekomendasi tentang armada dan trase ko akan diselaraskan jo dokumen tata ruang Kota Pekumbuah supaya pengembangannya berjalan terarah. Selain itu, meningkatkan keselamatan, layananku diharapkan mampu mengurangi kemacetan, menekan biaya transportasi keluarga, dan mendorong penggunaan angkutan umum yang rendah emisi. Sementara itu, Ketua Organda Kota Pekumbuah, Amri, mengatakan dukungannya terhadap program tersebut dan beliau menilai keberhasilan angkutan umum listrik pun akan membutuhkan regulasi yang tegas, utamanya terkait larangan pelajar di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Nah, kabar baik kan, Pemko Pekumbuah matangkan angkutan listrik pelajar jadi prioritas. Silakan dusunak kalau nyo membaca langkoknyo informasiko di rri.co.id Padang.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iu, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

cumulonimbus clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Ujian memang bagus untuk menyemangati orang lain. Tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
6: Aku tidak pernah meragukanmu.
7: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
8: Kamu membuatku merasa lebih baik.
9: Aku suka berbicara dengan kamu.

0: kenyal dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Di Sora Baranga, pemerintah Kabupaten Pariaman Sumatera Barat mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencapai pembangunan sistem persampahan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan. Bupati Barang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan pengelolaan sampah di daerahnya indak lai hanya fokus ke pengangkutan menuju tampek pemprosesan akhir atau TPA, tapi dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Dari beliau, keberhasilan program ko bergantung ke partisipasi masyarakat, karena itu pemerintah daerah akan membantu kelompok swadaya masyarakat atau KSM di Satyo Nagari untuk mengelola sampah di tingkat lokal. Beralih ke kabar yang kedua di Sora Baranga, Dinas Sosial Kota Padang mengintensifkan sosialisasi pendaftaran perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai upaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial tahun 2027. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan sesuai basis data Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 303.000 kepala keluarga di Kota Padang dan masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 10. Seluruh keluarga ko jadi sasaran utama untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi Perlinsos sesuai ketentuan berlaku. Selain itu, Dinas Sosial Kota Padang pun menerapkan strategi jemput bola, utamanya untuk warga yang alun mempunyai telepon pintar atau mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

Rumah TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Besar merangkap Bukit Ponggang, salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Sijunjung. Nah, Iko menyuguhkan suasana tenang jauh panorama bentangan sawah, ladang, serta perkampungan berpagarkan perbukitan. Bukit Ponggang ko ada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan, yang jaraknya 5 km dari simpang PGA Jalan Lintas Sumatera Nagari Padang Sibusuk. Keindahan alamnya membuat Bukit Ponggang ko menjadi alternatif baru bagi wisatawan lokal. Nenio menikmati keindahan alam. Lokasinya basah baik, bisa ditempuh kendaraan roda empat dan roda dua, bahkan berjalan kaki pun bisa menaiki Bukit Ponggang. Kawasan wisata Bukit Ponggang Kursus Barangga adalah bagian dari lokasi kegiatan berkaul adat yang dibangun di tahun 2024, di mana wisata Bukit Ponggang Kursus diresmikan di waktu itu de Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosyade. Dan kini ko Bukit Ponggang Bakambang jadi salah satu destinasi wisata lokal unggulan desa, bahkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu potensi unggulan desa ko adalah destinasi wisata Bukit Ponggang, sebuah kawasan perbukitan yang panorama alamnya menarik, punya nilai sejarah sebagai kawasan teratak masyarakat di masa lalu. Potensi sumber daya alam yang melimpah, kondisi geografisnya dan mendukung serta semangat gotong royong dari masyarakat yang kuat, diharapkan itu bisa maju, mandiri, serta sejahtera lewat pengembangan sektor perekonomian masyarakat dan pariwisata berbasis potensi lokal. Nah, selain itu, di zona penang keindahan alam Bukit Ponggang yang dikelilingi pepohonan hijau ko, yang suhunya sejuk benar, membuat Bukit Ponggang cocok untuk kegiatan luar ruangan sarupo para layang. Kombinasi antara kekayaan budaya, potensi alam dan olahraga, Bukit Ponggang diyakini bisa menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Sijunjung. Informasi kita di Jelajah Nagari pagi hari ko, kita akan membagi informasi daerah wisata sampai jam 10 Beko di Suara Perangah. Jadi pastikan untuk Dusana Perangah masih bersama perempat. Nah, dan sudah mulai aktivitas yuk sampai pagi. Semangat pagi tetap harus ada sih. Pagi. Tapi barangkali ada pulau dan santai yang hari ke mungkin lagi libur ya kan. Nah, nikmati saja libur. Ingat Dusana Perangah, kalau sedang libur bisa nikmati juga beberapa kegiatan yang pasti kegiatan positif, indah, nyantai-nyantai saja di rumah kan. Namanya kok barai katurang kini kok mager. Kalau mager badan dibawa mager taruh ya ayolah lita beko nanado ya kan. Nah, jadi bisa diisi juga kegiatan-kegiatan positif serupa apa membersihin rumah misalnya, nah, atau olahraga ya kan. Masih banyak lah aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa Dunsana lakukan ketika Dunsana tengah libur. Oke, okay. Nikmati lagu-lagu dan rencana masih kita putar di Perempat dari Padang. Kini wakil lagu Walia.

Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

24 TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang di tengah hirup pikuk kehidupan modern mencari tampenan mampu menawarkan keterangan dan keindahan alam yang masih alami menjadi impian banyak orang. Nah, salah satu destinasi yang mampu mewujudkan itu adalah Talua Meronggae, iku kawasan pantai eksotis yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Talua Meronggae menyuguhkan landscape memukau serupa hamparan pasir putih berasian dan membentang luai padu jombak dan tanang. Pemandangan memukau kau menghadirkan suasana tanang seakan mengundang setiap orang untuk sejenak melepaskan diri dari kesibukan kebisingan dunia luar. Talua Meronggae di Suara Padang menyajikan pengalaman wisata yang otentik dan personal. Ibaratnya sarugo tersembunyi untuk para pencari dan pecinta alam sejati. Salah satu daya tarik utamanya adalah kondisi bawah lautnya masih terjaga. Sudah tuh ke hati atau ke keanekaragaman hayatinya menjadikan Talua Ko sebagai sport snorkeling dan diving yang sangat direkomendasikan. Keindahan terumbu karang yang penuh warna dan ikan-ikan yang bebas berenang di habitat alaminya. Ada pasti ko juga menjadikan kegiatan menyelam di Talua Meronggae ko memanjakan mata. Nah, sebenarnya indah kan Suara Padang buliah berkunjung kasinan Talua Meronggae wilayah Mandesar Surugo tersembunyi di Sumatera Barat. Mulah kita akan beralih ke lagu, itu informasi terakhir kita di Jelajah Negari di pagi hari ko. Kita akan beralih ke next program berikut di jam 10 sampai jam 11. 04 TRI Padang Suara Budaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pusara Padangga, pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat mengalokasikan anggaran segadang 2,1 miliar rupiah untuk pengadaan armada angkut sampah untuk memperkuat pengelolaan persampahan di daerah tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pemukiman Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Muhammad Arif Gunawan, mengatakan pengadaan ko dilakukan karena sebagian besar kendaraan operasional yang dipakai kini ko adalah tua dan banyak mengalami kerusakan. Kiriku Pemkot Pariaman mengoperasikan 3 unit dump truck dan 1 unit truck amrol. Sementara itu 3 unit dump truck dan 1 unit itu lainnya masih menjalani perbaikan di bengkel. Lewat pengadaan tersebut, pemerintah menambah 2 unit beca motor, 2 unit mobil pickup, 2 unit dump trucks, dan 1 unit truck amrol.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 miligram atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian, berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id
5: rri.co.id complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjaminan.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak kalau nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek mana, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, pi. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksial.
0: Iyo tulu tuh, mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Kabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Nusa Padang, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Sumatera Barat masih mendalami kasus ledakan yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri Mantigo Padang pada ampe bale Juli lalu. Penyelidikan difokuskan untuk mengungkapkan penyebab ledakan, motif, syarat usul, asal usul perangkat yang diduga merupakan bom rakitan. Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Maindra Eka Wardana mengatakan perangkat yang diduga sebagai bom rakitan pertama kali ditemukan petugas keamanan sekolah, kemudian dilaporkan pada pihak kepolisian. Berdasarkan penyelidikan awal, polisi mengamankan seorang pelajar berinisial R berumur 7 balik dan diduga sebagai pemilik barang-barang tersebut. Maindra mengatakan identitas pihak yang disabui sebagai sasaran rencana tindakan masih berdasarkan keterangan awal dari terduga dan alun dapat dipastikan. Informasi selanjutnya, tim peneliti Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Andalas mengembangkan inovasi pangan fungsional berbahan dasar bengkuang berupa Modified Jicama Flour atau tapuang bengkuang termodifikasi dan berpotensi membantu pengendalian diabetes mellitus. Penelitian ko diketuai Dr. Putra Santoso dengan anggota Dr. Rita Maliza dan Maisa Siva Putri Isani dari Departemen Biologi FMIPA Unan. Bekerja sama dengan Chayon Goswami PhD dari Bangladesh Agricultural University. Putra Santoso mengatakan diabetes mellitus menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Menurutnya jumlah penderita tarui meningkat setiap tahun, sehingga upaya pencegahan dan juga pengendalian indah hanya bergantung pada obat-obatan kimiawi. Namun juga membutuhkan alternatif berupa pangan fungsional yang sangat efektif.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pandangan dimanapun berada. Kembali Perempat RRI Padang hadir pagi ini di pojok UMKM. Pagi jelang siang, udah siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, di pojok UMKM Perempat RRI Padang hingga ke pukul 11.30 nanti. Dan di studio sudah hadir narasumber UMKM kita pagi hari ini. Kita coba kenalan dulu ya. Oke, di studio sudah ada Laila Faudatul Fauzia, SPD MPDT. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, saya manggilnya Uni apa nih?
2: Fauzia.
1: Oke, Uni Fauzia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Uni.
1: Alhamdulillah.
2: Uni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga. Oke, Uni Fauzia ini owner dari Pinukui Abi, ya?
2: Iya, Uni.
1: Oke. Nah, Desara Padangan, seperti biasa, acara kita bisa didengarkan melalui 92,4 MHz, kemudian juga streaming rri.co.id. Kemudian juga melalui live RRI Digital, kemudian juga live YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke, Uni Fauzia, Pinukui Abi. Ini kalau di Minang, Pinukui kita udah tahu ya.
2: Iya.
1: Pinukui itu semacam, mungkin bisa dijelaskan lebih lebih detail, karena saya tahu Pinukui ya Pinukui gitu.
2: Iya, silakan. Sama Pinukui khas Minang juga.
1: Pinukui khas Minang.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi
2: Pinukui ini kan makanan khas Minang yang terbuat dari tepung beras dengan campuran kelapa parut dan gula. Cuman dengan di Pinukui Abi mungkin ada tambahan variasi rasa.
1: Apa saja rasanya ada?
2: Untuk di Pinukui Abi itu tersedia yang original itu Pinukui yang biasa kita,
1: yang biasa ya.
2: Iya. Terus ada rasa pandan, ada jagung, pisang dan coklat. Terus ada tiga varian topping, ada topping tiramisu, coklat, keju. Oh, satu lagi ada durian, topping durian.
1: Oke. Okay. Apa yang bikin beda Pinukui Abi dari yang lain? Kalau sebenarnya kalau makanan-makanan tradisional yang ada varian rasa sebenarnya kan udah banyak juga gitu kan. Nah, kalau Pinukui Abi ini bedanya dari yang lain?
2: Pinukui Abi itu berbeda dengan Pinukui lain dari bahan yang kita gunakan. Kita menggunakan kelapa parut di dalam campuran Pinukui-nya gitu nih.
1: Kelapa biasa parutnya yang muda atau
2: yang muda? Yang
1: agak
2: tua gitu.
1: Agak
2: ya,
1: tua ya.
2: Agak tua.
1: Lewat muda gitu.
2: Lewat muda, iya. Kadang kan ada Pinukui Abi yang pakai santan, campuran santan seperti itu.
1: Oh, campuran santan aja ada. Tapi yang dicampur tapi dengan yang kelapa parut ada juga.
2: Iya, yang di Pinukui Abi campuran kelapa parut.
1: Oh, emang full campuran kelapa parut. Jadi lebih gurih rasanya ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau pemanisnya?
2: Kita menggunakan gula pasir.
1: Gula pasir. Berarti bukan pemanis buatan
2: bukan
1: lah ya.
2: Bukan pemanis buatan.
1: Karena
2: 100% gula.
1: Pasirnya. Iya. Karena kadang kalau yang dibeli di pasar kadang kan suka ada rasa pahit-pahitnya kan, iya, yang namanya Pinukui ini. Iya. Jadi ini asli ya.
2: Ini asli gula dan kalau menggunakan kelapa yang fresh setiap harinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu kalau produksi tiap hari ada berapa, Uni Fauzia?
2: Berapa ya, ini rata-rata dari ketiga outlet tuh? Mungkin sekitar apa kilo tepung ya, 30 kilo tepung.
1: 30-an, berarti itu 3 outlet atau?
2: 3 outlet.
1: 3 outlet itu 30 kilogram tepung. Iya. Di mana saja ada outletnya?
2: Yang pertama itu ada di Bypass, kilometer 17. Yang kedua ada di Jalan Gajah Mada, nomor 23 di Gunung Pangilun. Dan di Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya. Kilometer 14.
1: Ya, dipaskan mic.
2: Iya.
1: Nah, kurang kedengaran.
2: Kurang

0: Terus coba dipasarkan dulu sistemnya konsinyasi nih. Kita titipkan di tempat-tempat serapan, warung, di minimarket gitu kan. Alhamdulillah dapat feedback positif dari masyarakat gitu ya. Jadi kita tahun 2022 tuh kita kepikiran untuk gimana kalau kita jual pinupik ini dalam keadaan yang bisa didapat dalam keadaan masih panas begitu, fresh gitu. Jadi kita mulailah coba buka kedai gitu.
1: Sebelumnya udah ada varian rasa juga?
0: Dari tahun 2022 tuh sudah ada.
1: Oh, sudah ada varian rasa juga.
0: Yang waktu konsinyasi belum ada.
1: Iya,
0: yang original aja.
1: Nah, apa yang membuat terpikirkan pakai varian rasa ini?
0: Dari aslinya kalau di rumah kita juga sering coba gitu. Dan alhamdulillah sekarang dicoba kan, dijual, alhamdulillah juga banyak peminatnya.
1: Oh gitu, sering trial and error gitu ya. Oke. Dan artinya dari awal titip-titip ke warung itu peminatnya udah banyak.
0: Alhamdulillah
1: gitu. Dan sekarang masih dititip ke warung juga?
0: Gak ada sekarang nih. Dulu tuh karena nitip di warung pagi kan, kita coba jualan sore hari. Terus alhamdulillah banyak peminatnya, kadang ada yang request siang hari gitu. Kita coba buka siang, tokonya, kedainya siang gitu kan. Dan sampai akhirnya banyak yang request pagi, kita langsung aja buka pagi di kedai dan kita berhenti untuk konsinyasi.
1: Nitip, konsinyasi itu. Oke. Nah, kalau di outletnya sendiri itu bukanya dari pagi sampai?
0: Ya, buka dari jam 6 untuk di bypass sampai jam 6 sore paling lama.
1: Oh, dari jam 6 sampai jam 6 ya.
0: Iya.
1: Oke, itu habis terus nih universitas.
0: Kadang ada juga sisa nih. Karena kadang tergantung
1: tergantung minat ya. Kadang kalau orang udah beli sekarang, besok enggak, besok beli lagi gitu kan. Tergantung selera. Tapi emang dijamin enak. Saya juga udah pernah nyoba gitu. Rasanya enak. Bahannya asli. Gak pakai buat-buatan gitu ya. Dan yang pasti sehat. Ya, karena kalau pakai yang palsu-palsu gitu kan bikin batuk.
0: Tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet gitu.
1: Nah, betul, tanpa pengawet itu. Makanan yang susah dicari sekarang itu adalah makanan yang asli tanpa pengawet. Nah, kalau yang pengawet banyak beredar di pasaran. Bahkan ikan pun pakai pengawet loh.
0: Iya.
1: Itu emang agak susah dunia permasakan ibu-ibu sekarang gitu. Oke. Nah, yang paling banyak disukai pembeli itu varian rasa apa, Fosia?
0: Untuk best seller masih yang original ini.
1: Oh, original. Oke. Ada rasa durian juga.
0: Topping durian.
1: Topping ya, topping durian. Tapi asli ya?
0: Asli durian. Tapi alhamdulillah itu juga banyak peminatnya yang durian.
1: Yang durian. Iya, karena semua orang suka durian. Walaupun ada yang enggak suka juga kan. Oke, berarti sekarang sistem penjualannya itu langsung di kedai. Online juga ada?
0: Online juga ada nih, bisa dipesan via Gojek gitu kan.
1: Oh, Gojek ada.
0: Tapi kita nggak pakai, nggak di GoFood nggak ada.
1: Okay.
0: Kita bisa pesan
1: GoSend ya?
0: GoSend, ya. Bisa pesan di admin, nanti dibantu kirim juga bisa.
1: Oke. Okay. Di Instagram namanya?
0: Pinukui Abi.
1: Pinukui Abi. Oke. Okay. Nah, dosen apa nengah yang ingin pesan Pinukui Abi? Silahkan langsung ADM ke Instagramnya. Kalau nggak ingin langsung datang ke outlet, karena banyak juga yang malas pergi keluar rumah atau mageran gitu ya, jadi bisa langsung via adminnya. Kalau outletnya di mana aja tadi, Fosya?
0: Di bypass kilometer 17.
1: Tepatnya?
0: Tepatnya di dekat simpang 4 Lubuk Minturin ya, sebelum kalau dari bandara itu sebelum simpang 4 Lubuk Minturun. Yang kedua itu di Jalan Gajah Mada di dekat Safari Motor ya.
1: Dekat Safari Motor. Oke.
0: Dan di Jalan Adinegoro itu kilometer 14 di Lubuk Buaya.

0: Nah, penambahan outlet ini sejak kapan?
1: Untuk penambahan outlet itu yang di Gunung Pangilun akhir tahun kemarin nih, Desember 2025. Dan untuk di Lubuk Buaya baru sekitar sebulan ya.
0: Baru ya, sebulanan baru ini ya. Berarti lumayan lah perkembangannya kan, karena belum cukup setahun gitu kan, itu ada tambah outlet lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Di outlet sendiri itu bisa dine in, disediakan tempat duduk, atau itu emang untuk bawa pulang take away?
1: Kebanyakan untuk bawa pulang ya, tapi tetap kami menyediakan meja kursi itu, satu meja gitu.
0: Dan yang dijual di situ emang Pinukui AB aja, atau Pinukui aja, atau ada jualan yang lainnya, atau minuman atau apa gitu?
1: Ada minuman mineral yang ada.
0: Oh, nah,
1: dan kita ada juga terima produk UMKM dari teman-teman yang lain.
0: Oh gitu. Ya. Produknya apa aja?
1: Sekarang ada bakpia.
0: Bantu sesama UMKM lah ya. Oke. Univazia sudah gabung dengan Dinas Koperasi ya?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Sejak kapan?
1: Dari 2022 itu nih.
0: Dari ya, 2022. Ya.
1: Itu kami dibantu sama pendamping UMKM untuk mendaftarkan legalitas sertifikat halal gitu.
0: Oke, nah itu salah satu keuntungan gabung sama Dinas Koperasi ya. Keuntungan yang lainnya ada lagi yang didapatkan?
1: Untuk promosi kami sekarang juga dibantu dengan pendamping UMKM.
0: Oke, yang pasti sangat-sangat membantu lah ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Dan semoga bisa juga berkontribusi Pinukui AB untuk dinas apa pariwisata Kota Padang gitu.
0: Udah sering ikut bazar juga?
1: Bazar kami belum pernah ikut.
0: Oh, oke. Perlu juga tuh.
1: Karena
0: biar lebih dikenal sama masyarakat luas.
1: Sebelumnya karena terkendala tenaga gitu.
0: Tenaga
1: kan?
0: Ya.
1: Iya. Kalau misalnya pergi bazar yang ini kadang pelanggan sayang juga kan kalau kita nggak buka gitu.
0: Betul-betul. Berarti untuk bisa disediakan tenaga sementara atau tenaga tambahan sementara gitu kan.
1: Pernah dicoba untuk kita coba di Car Free Day, kita cari tenaga tambahan gitu. Adik-adik mahasiswa kadang yang jaga.
0: Banyak yang suka?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Berarti sekarang itu tersedianya hanya di outlet Pinukui AB ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti di tempat-tempat lain selain outletnya sekarang nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau mendapatkan Pinukui AB langsung ke outlet Pinukui AB atau bisa dipesan via WA.
0: Via WA. Boleh disebutkan WA-nya?
1: WA-nya 0823-88-206393. Jadi bisa dipesan dan boleh minta bantu kirim sekalian juga bisa.
0: Oke. Pengirimannya dari pengiriman sendiri atau dari emang
1: dari
0: ojol ya. Oke, Pesona Padangnya. Jadi untuk yang suka banget sama Pinukui AB, yang baru kenal sama Pinukui AB, yang baru tahu ya, silakan bisa diorder karena kalau saya jamin rasanya. Rasanya enak banget, endul ya. Karena bahannya asli, tidak menggunakan pemanis buatan begitu. Gulanya asli, pokoknya semuanya asli dan bikin sehat juga. Ya, kita akan break sebentar Dusana Pandangan sebelum kita lanjutkan lagi. Setelah yang berikut ini, tetap bersama Pro4 RRI Padang.
2: Tidak lengkap rasanya jika tidak ada bawang putih saat memasak. Selain untuk menyedapkan masakan, bawang putih juga ampuh untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam bawang putih bisa menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menyehatkan jantung, menurunkan resiko kanker, menjaga kesehatan otak, memperkuat tulang, dan segudang manfaat lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan dengan mengunyah siungnya mentah-mentah. Justru dalam kondisi paling segarnya lah, nutrisi dalam bawang putih bisa bekerja secara optimal.
3: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
4: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
3: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
4: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
3: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
4: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
5: Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan. Sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di Lapauko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di Lapau yang dikenal Jomao Tako, kental Jogurao Sarato Sindian dan Halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari Lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragoi perbedaan pandape, sarato manjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di Lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
6: Pro 4 RRI Pada, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya pukul 11.23 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di pojok UMKM Rompat RRI Padang, masih bersama Univolsia, owner Pinukui Abi. Tadi kita belum lihatin secara sempurna nih produk dari Pinukui Abi. Mungkin kita bisa liatin ke kamera Univolsia, silakan. Mungkin bisa diangkat masing-masing variannya. Nah, di meja ini sudah ada.
1: Kita ada varian original.
0: Nah, itu varian original. Nah, diangkat sedikit ini. Nah, itu varian original. Ini yang banyak peminatnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian yang kedua.
1: Kita ada beberapa
0: topping. Didekatkan sedikit.
1: Nah. Ini ada topping keju.
0: Topping keju. Iya. Keju enak juga tuh. Di asin-asin manis ya. Kemudian ini yang berikutnya.
1: Yang suka manis-manis ini ada kita topping coklat.
0: Topping lumer. Coklat iya. Lumer. Waduh. Aduh gak enak semua ya. Berikutnya.
1: Berikutnya kita ke lagi. Ini ada varian pandan.
0: Oh, varian iya, pandan. Iya. Kalau pandan itu di mix di dalam adonan ya.
1: Yang pandan.
0: Oke. Nah, satu lagi. Nanggung soalnya. kita buka aja.
1: Satu lagi ada varian tiramisu.
0: Tiramisu. Ya. Kemudian yang di selain itu juga ada tadi varian jagung ya, ada juga ya. Iya,
1: ada pinupi jagung sama pinupi pisang.
0: Oh, pinupi pisang ada ya, juga.
1: Dan ada lagi satu coklat tuh nih. Itu coklat yang campuran di dalam adonannya.
0: Oh gitu. Yeah. Oh, enak juga tuh. Berarti warna pinukinya sendiri adonannya warna coklat. Coklat
1: menggunakan bubuk coklat asli.
0: Wow, keren. Berarti makanan tradisional yang bisa dikonsumsi semua umur.
1: Insyaallah ya? Bisa semua umur.
0: Ya karena kalau anak-anak biasanya kan kurang suka ya makanan tradisional ya, Uni Fasiah ya. Nah, karena ada varian beberapa variannya jadi suka. Tapi bisa di request nggak? Misalnya ada yang pengen, ini kan cuma satu varian ya. Kalau misalnya kita requestnya varian coklat keju,
1: nah, bisa juga nih.
0: Oh bisa.
1: Coklat keju. Okay.
0: Berarti ada dua varian rasa. Yeah. Bisa ya, tergantung request bisa lah ya.
1: Kadang-kadang minta yang pinokui jagung itu dikasih topping keju ada juga.
0: Yeah.
1: Atau pinokui coklat kasih topping keju ada juga bisa juga.
0: Okay.
1: Bisa di request.
0: Bisa di request. Nah, yang paling banyak kombinasinya itu apa? Yang paling disuka sama pembeli?
1: Yang kombinasi ya.
0: Yeah, yang kombinasi.
1: Biasanya itu topping coklat keju.
0: Coklat keju paling banyak ya, itu udah umum banget. udah varian sejuta umat lah ya.
1: Jagung topping keju juga.
0: Jagung topping keju karena kayak makan apa istilahnya? Jagung keju itu. Jasuke. Lupa saya. Benar. Nah, kita ke harga nih, Uni Fauziah, satu kotak. Kalau untuk ini sendiri deh, yang original dulu. Original satu kotaknya di harganya?
1: Untuk original itu harganya 3.000 per piecesnya.
0: Per pieces. Yeah. Satu kotaknya isinya
1: bisa 4, bisa 5, bisa 10.
0: Tergantung dan... yang pengen beli berapa lah ya, berapa pieces ya. Oke, okay, kalau yang
1: ada kotak isi 15 paling besar.
0: Oh, yang paling besar 15. Kalau yang ada variannya itu?
1: Yang varian itu topping keju, coklat sama tiramisu itu 6.500 satu piece-nya.
0: Untuk satu varian 6.500. Yeah. Kalau di mix?
1: Kalau di mix kita tambahkan aja harga toppingnya itu 3.500.
0: Oh gitu. Kalau coklat keju 6.500 tambah 3.500 gitu ya.
1: Iya, berarti 10.000
0: satunya. Oke. Itu satu pieces atau satu kotak
1: satu
0: isi
1: pieces.
0: Dua? Satu pieces ya.
1: Kalau jadi satu kotak isi dua berarti 13.000.
0: Iya ya. Satu piecesnya isinya emang satu atau dua?
1: Satu nih.
0: Oh iya, emang satu itu ya. Oke.
1: Okay. Dan dalam kotak kan kita dempetkan kayak gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, terakhir Uni Fauziah. Uni Fauziah melihat perkembangan UMKM sekarang ini kayak gimana? Di Padang sendiri atau secara umum di Indonesia?
1: Alhamdulillah ya, UMKM untuk di kita lihat di Kota Padang dan di Indonesia itu sekarang pertumbuhannya cukup pesat gitu ya nih. Dan untuk kuliner tradisional sendiri alhamdulillah juga sudah banyak peminatnya.
0: Cukup banyak ya.
1: Dan juga banyak UMKM lain yang menyediakan kue tradisional kayak gitu.
0: Betul. Jadi bukan hanya yang kekinian ya, tapi tradisional juga sekarang sudah naik daun. Apalagi dengan varian-varian rasa baru gitu ya.
1: Iya nih.
0: Oke, harapannya ke depan seperti apa untuk Pinukui Abi?
1: Harapannya semoga ke depannya Pinukui Abi lebih dikenal bukan hanya di Kota Padang ya, tapi juga dari luar daerah, karena Pinukui Abi juga bisa dijadikan cemilan dan oleh-oleh untuk keluar kota begitu.
0: Oh ya, terakhir saya lupa tadi, tahan berapa lama?
1: Oh ya, untuk Pinukui Abi untuk suhu ruang itu tahan dari 18 jam gitu, kadang bisa lebih gitu, tergantung kalau nggak terkena panas.
0: Kalau di kulkas itu boleh dimasukin ke kulkas?
1: Boleh nih.
0: Bisa ya.
1: Di
0: tetap kulkas, enak ya.
1: Insya Allah di chiller itu satu minggu masih aman. Bisa. Itu testimoni dari pelanggan okay. Kemarin kan ke Jakarta. Mm-hmm. Sampai Jakarta satu minggu disimpan di kulkas masih mm-hmm. masih enak katanya.
0: Okay, mantap. Oke, Univazia, terima kasih sudah hadir di Pojok UMKM Perempatan di Padang. Mudah-mudahan sukses, tambah sukses lagi, tambah amin. Banyak outletnya, begitu. Oke, okay. Ya, Desana Pandangan, demikian tadi kebersamaan kita bersama Uni Fauzia yang merupakan owner dari Pinukui Abi. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ke program berikutnya nanti, tetap bersama Perempat RRI Padang.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dendim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

0: Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasa Kileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Selamat datang pada Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menargetkan pembangunan 695 unit hunian tetap untap mandiri untuk warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan skema huntap mandiri dipilih supaya proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan huntap secara komunal. Beliau menjalankan skema huntap mandiri memungkinkan warga dan rumahnya rusak barek membangun balik hunian di atas lahan milik sendiri. Sementara itu, pada skema huntap komunal, pemerintah daerah harus terlebih dulu menyediakan lahan relokasi sebelum proses pembangunan dapat dilakukan BNPB. Berdasarkan data per 3 Juli 2026, target pembangunan 695 huntap tersebar di Padang Pariaman sebanyak 457 unit. Kemudian tanah datar 101 unit, 50 kota 49 unit, Agam 29 unit, Pasaman Barat 28 unit, Pesisir Selatan 5 balik unit, Kota Pariaman 8 unit, Sarato Pasaman dan Kota Padang Panjang masing-masing 4 unit. Informasi selanjutnya, Universitas Andalas kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan inovasi pangan berbasis sumber daya hayati melalui kolaborasi riset internasional. Tim peneliti Fakultas Teknologi Pertanian UNAN dan dipimpin Profesor Dr. Insinyur Fauzan Azima bersama Profesor Dr. Yusrawati dari Nong Lam University Vietnam mengembangkan pasta fungsional bahan baku komoditas lokal yang berpotensi mendukung kesehatan masyarakat. Ketua Tim Peneliti Profesor Fauzan Azima mengatakan pengembangan pangan fungsional menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komunitas lokal sekaligus menghadirkan inovasi dan bagian manfaat untuk kesehatan masyarakat. Pasta fungsional tersebut dikembangkan menggunakan tepung labu kunyit, tepung kedelai, kemudian pure kolang kaling dan diperkaya jo ekstrak cassiavera dan jo bawang daya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di sana pada kabar kita bergabung juga tim siaran luar RRI Padang untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat hari kini ko langsung dari Masjid Angkasa RRI Padang bersama rekan Hatwarman M. Daud. Silakan rekan Hatwarman.
1: Semata-mata itu terapi kesehatan. Jadi bikin berapa nanti setelah Jumat yang ingin terapi kesehatan bisa dengan biaya infa ala ikhlasin saja. Ini kira setelah berapa seperti terapi kami sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 28 menit waktu Indonesia Barat, dan yang akan bertindak sebagai khatib adalah Al-Ustaz Nofri Wahyudi, diploma syariah, dengan muazin nanti akan dilaksanakan oleh Syafruddin, sarjana ilmu Quran, sarjana pendidikan. Dan dun sana penengah saat ini khatib telah menaik mimbar, dan nanti khatib
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dun sana penengah, segera kita dengarkan khutbah Jumat dari Ustaz Nofri Wahyudi, diploma syariah. Selamat mendengarkan.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة Salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di awal khutbah ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan kita semua secara umumnya, marilah kita tingkatkan kembali ketakwaan kita sebagaimana setiap Jumat Allah perintahkan untuk mengulang-ulang wasiat takwa. Yang khatib bacakan tadi salah satunya ayat takwa itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfirullah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan membentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini dalam ayat takwa yang satu ini, Allah mengingatkan kita untuk berkata yang benar. Kalau bunyi ayatnya itu qulu qawlan sadida. Kalau dari bahasa Arab itu artinya diambil dari asal kata sadda, yang itu katanya benar, perkataannya jujur, perkataannya seimbang, perkataannya itu memberi hikmah, perkataannya itu dengan tujuan kebaikan. Sehingga ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang baik tadi, Allah akan berikan kita kelapangan dalam bentuk amal-amal kita. Amal di sini tidak hanya amal yang mendatangkan pahala, tapi juga pekerjaan-pekerjaan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, namun sayangnya di negeri kita sebagian dari kita itu mengamalkan bukan qulu qawlan sadida, bukan perkataan yang benar, bukan perkataan yang baik, bukan perkataan yang jujur, tapi syadida. Dalam bahasa Arab itu artinya keras, kasar, bahkan sampai bisa dikatakan tingkatnya ekstrim. Apa contohnya jamaah rahimakumullah? Kita kadang menjadi orang yang begitu keras terhadap saudara-saudara kita, sesama muslim, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang benar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang menenangkan hati, yang menyatukan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ya ibadi, wahai hamba-Ku, kata Allah. Allah berkata suruh menyuruh kita untuk menjadi da'iyan ilallah, untuk menjadi penyeru-penyeru kepada Allah. Maksudnya mengingatkan kepada Allah bukan dengan kata-kata yang syadid, bukan dengan kata-kata yang keras, apalagi sampai tingkatnya ekstrim, tapi dengan kata-kata sadida. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berkata dengan perkataan yang baik, insya Allah hati kita akan terketuk, hati orang yang kita ajak bicara akan terketuk. Tapi sebaliknya, ketika kita berbicara dengan perkataan-perkataan yang syadid, yang keras, yang keji, yang ada unsur hinaan di dalamnya, meremehkan di dalamnya, atau bahkan sampai levelnya tingkat ekstrim. Misalnya ada beberapa kelompok kita yang mungkin suka mengkafirkan orang lain,
atau segala macam yang lebih ekstrim lagi mungkin, itu hanya akan mendatangkan kebencian, hanya akan mendatangkan penolakan dari hati orang yang mendengarnya. Maka marilah kita ingatkan diri kita untuk membiasakan diri qulu qawlan sadida, karena ini salah satu bentuk wujud dari kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, yang mana Allah selalu mengingatkan, Allah mengisyaratkan bahwa setiap Jumat salah satu rukun khutbah Jumat adalah dengan mengingatkan wasiat takwa. Sekali seminggu minimal kita diingat-ingatkan untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita, dan salah satu cara meningkatkannya itu adalah dengan berkata yang baik. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kita sebagai umat muslim yang sejati itu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat saudara kita terganggu. Nabi bersabda, al muslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'dahum ba'dha. Umat Islam itu dengan muslim lainnya itu bersaudara sebagaimana mereka sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahum ba'dha, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan satu di antara yang lainnya. Di hadis lain Nabi juga bersabda, al-muslimu lil muslimi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya dan juga tidak akan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Begitu Nabi mengingatkan bahwa kita bersaudara, bahwa kita seperti bangunan yang itu hanya akan kokoh ketika kita tidak pernah berbenturan dengan saudara kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengucapkan kata-kata yang syadid, kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, atau bahkan sampai tingkatnya ekstrim, sampai-sampai ada sebagian golongan dari umat Islam yang suka mengkafirkan saudara muslim lainnya, itu hanya akan menghancurkan bangunan Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dan apa yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai obat dari itu semua? Nabi mengajarkan kita untuk perbanyak melakukan mengucapkan doa. Salah satu doa yang sering diajarkan oleh Nabi adalah doa untuk memantapkan hati kita dalam ketaatan. Karena mengucapkan kebaikan bagian dari ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kita disuruh Nabi untuk sering-sering mengucapkan doa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kenapa disuruh seperti itu? Karena ketika kita tetap hati kita yakin dalam agama ini, kita akan mudah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita sudah ragu dengan keimanan kita, maka mungkin saja kita akan terlena, kadang kita terlupa, dan akhirnya kita menjadi khilaf untuk melakukan keburukan-keburukan. Juga doa lainnya yang diajarkan bahkan oleh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kembalikan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Allah ajarkan kita untuk berdoa ini dalam surat Ali Imran ayat 8, bisa dihafalkan, bisa dilihat kembali nanti. Allah mengajarkan kita untuk berdoa, langsung Allah yang ajarkan bagaimana cara meminta kepadanya. Jangan minta, jangan sampai kita tidak meminta kepadanya atau meminta hal-hal yang duniawi, tapi kita meninggalkan doa-doa yang langsung diajarkan oleh Allah. Bahkan di surat lain, surat Al-Hasyr, juga disebutkan oleh Allah dalam doa yang lain, yang ini ada kaitannya dengan qaulan sajidah tadi. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah ajarkan kita untuk berdoa, dan ya Allah, janganlah jadikan di hati kami rasa iri dengki
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dia dalam hati kami iri dan dengki yang itu munculnya terhadap orang-orang sesama kaum muslimin, sama orang-orang beriman. Yang dengan itu kita akan jadi terpecah, yang dengan itu kita akan jadi lebih tidak baik lagi kepada umat Islam. Padahal kadang kita berpikir, kadang kita mengucapkan ada kalimat-kalimat toleransi kepada non-muslim, kita bisa mengucapkan hal seperti itu, tapi kenapa ketika kita bertemu dengan sesama umat Islam, mungkin saja yang organisasinya berbeda, mungkin saja yang mazhabnya berbeda, kita mengatakan kalimat-kalimat yang syadid, kalimat-kalimat yang penuh stempel kejelekan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita ulang-ulang, kita ingat-ingat ayat takwa ini, semoga bisa jadi pengingat untuk kita untuk selalu berkata yang baik, yang dengan itu kita mempraktekkan diri kita agar menjadi orang-orang yang terus memperbaharui ketakwaannya setiap Jumat ke Jumat, sehingga dengan itu kita bisa menjadi umatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang seimbang, umat yang adil, baik itu kepada sesama muslimin maupun kepada non-muslim yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bina dzikri minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kembali diri khatib sendiri dan kita semua, marilah kita niatkan mulai dari hari ini. Kita niatkan pada diri kita, tahan mulut kita, tahan tangan kita dari berkata yang buruk. Karena kalau dulu mungkin orang berkata itu dari mulut saja, kalau sekarang dari tangan-tangannya, baik itu dari pasang komentar di status atau yang seperti itu, di HP-nya, tangannya mengetik segala macamnya. Marilah kita tahan ucapan-ucapan kita, baik dari mulut kita ataupun dari jari-jari kita, untuk tidak mengucapkan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang berlawanan dari ayat tadi, ayat takwa tadi. Kita ingatkan diri kita, kalau kita ingin benar-benar ingin menjadi muslim yang bertakwa, muslim yang emang ingin menyatukan umat, bukan yang ingin memecah umat, maka keluarkan kata-kata yang baik, keluarkan kata-kata yang bisa menjadikan kita umatan wasato, bisa menjadikan kita umat yang sangat bijaksana. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Istawa'tadilu, saf mohon diluruskan dan dirapatkan.

سمع الله لمن حمده. الله

0: Barat.
1: Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Nah, hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Peblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya, namanya makan buah pepaya. Buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Betul. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir apa gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh.
1: Oh jauh, oke siap nanti.
2: Cek Jul di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya.
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Oh 2 jam, walah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.

0: kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Zulkarnaini, Abang Po, pemirsa RNN dan juga pendengar Pro4 dari pembina Kopan ya, komunitas ya, Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
1: Ya, siap.
0: Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNN ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Pro4.
1: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
0: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RNN dan juga pendengar Pro4 di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 021-350-510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RNN dan juga pendengar Pro4, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal dua atau satu aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RNN dan juga pendengar Pro4. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, okay? Biar adil semuanya ya. Kita gak mau bagi-bagi, kita gak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
1: Betul, nama KTP-nya Muhammad Zulkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Iya.
1: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap tawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
1: Ada manfaatnya enggak?
2: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang dimana ada majelis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya.
2: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Di Facebook sama saya, Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya?
2: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita.

0: kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun, untuk kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan ya, Cik Jo. Jadi yang santun.
0: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah. Kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cik Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa, Cik Jul?
0: Yang sudah jelas, kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan itu sekapur sirih, seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insya Allah. Kapan tuh, Cik Jul?
0: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Jadi ya ada acara-acara yang mana perlu ada. Kita kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana, Cik Jul, di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Ibu-ibu muda ke ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu, Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
0: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut. Pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tahu. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih. Kalau lah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman dia dengar ya. Kita itu pancing dulu gitu, Cik Jul ya.
0: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
1: baik-baik.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bawa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah. Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbok Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi Di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi, dan ada cawannya lah, ya kan? Nah, misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Nah, tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
1: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cek Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga, Cek Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Baik. Nah,
0: jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpul kalah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan ya.
0: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
1: Bersyukur. Kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Jual mbok pit beli contoh ya, gitu enak ya, saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Jul?
0: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada iramanya.
0: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya tuh di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan. Ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jul lah. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
0: Harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Oh iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
0: Nah, karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Oh iya, tadi itu bermain kata-kata ya, supaya nyatu, supaya nyambung. Ya.
0: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul, singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan ya, anak-anak muda nih kan bahasa-bahasa gaul nih ya. Takut-takut, bah, ya kan, nengok gempuran cia, bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
0: Kalau saya tuh begini, Bu Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Memang
0: susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah di situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini. Orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
0: Jadi kita tarikkan 10.000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10.000, 5.000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan keraton Amantubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau berpantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah, bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
0: Ya sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua yang dikenal, pantun dengan palang pintu.
1: Ah, gitu.
0: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia apa tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Oh, palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
0: Ya rasa kadang tidak lidah ni.
1: Jinak-jinak obati tak?
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Oh iya ke? Apa sih itu?
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait, itulah silat lidah.
1: Oh itu dia silat lidah ya? Tidak nah, putus-putus nah. Baik.
0: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita itu dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga datang dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Putih sayang!
4: Ngapain itu? Itu mak gagang.
3: Pak tapi mau iya pak.
4: Mak singa.
5: Siapa? Hah? Siapa bani-bani nama anakku nih?
3: Iya tapi lamar kan.
4: Oh ini. Hah iyalah. Banyak.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nata Bangpo. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Persiapan dulu, tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan, panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: Mbak Fit. Siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi
3: ya,
2: di mana, Kak Ayu?
3: Bang Jo di Perumbatan Rari Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Pak Fit langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu, di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh, Cek Jul. Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak coba-coba berpantun nih, kalau maksudnya. Ya, Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun nggak, Yu? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini, karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terontai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau mau fitwah, jaga berlantai.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau, ini tentang pertanyaannya gini.
2: Pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Terima kasih ya, Cek Jul. Tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wafit, Bang Jo, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya, Jadi kalau memang pantun, katakanlah di ini apa, pakai tulisan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: secara
4: kan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita ngisi kan itu. Tapi ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu. Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Kawanku ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI kan?
4: Tapi kalau kita bawakan, kawanku ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soal itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-4510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Iya. jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya, gitu.
4: Jadi gini, Kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya ini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan seni pantun. Mas Orik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Enak ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan. dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma tidak saya bilang, itu kan.
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus balas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kah di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cemana Cik Jul? Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita orang Pontianak? Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawar.
2: Lawar. Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Mbok Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, Sina.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: dari Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Ini mau nanya dengan Pak, dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Sambil kopi, Mawati ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya, gitu ya, Mbok Fit.
2: Baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Mbok Fit.
2: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawa saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawa, tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Malahan kalau kami katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Ini mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap, makin ramai.
1: Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
2: Baik, Cak Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik Seulas Pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua, sebagai motivasi UNESCO, juga di-SK-kan oleh Menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih. Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Sirih arah kota mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5 pagi akibat pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk mendukung pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menjamin keselamatan pelanggan. Selama penutupan, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal dan pelanggan diarahkan menggunakan halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional sebagai alternatif menuju arah kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta menilai tradisi saparan bekakak di Gunung Gamping, Sleman memiliki nilai konservasi. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Yogyakarta, Wahyu Tri Kuncoro, mengatakan tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, konservasi bisa berjalan berdampingan dengan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
1: Temenin aku daftar S2 yuk.
2: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
1: Ah, pengen deh jadi pilot.
2: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
3: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
2: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
3: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
4: Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandaga. Mari kita ke informasi kesehatan dalam Budaya Hidup Sehat. Itu tentang kondisi gigi berlubang dan tumbuh daging. Jadi kondisi ko aco kali menimbulkan kekhawatiran karena tak caliak in. Ya, karena tak caliak indak biasa dan juo sangat mengganggu. Biasanya tak caliak daging jaringan berwarna merah dan muncul dari dalam gigi berlubang, terutama kalau lubangnya alah cukup besar. Secara medis, kondisi ko dikenal sebagai polipulpa, yakni pertumbuhan jaringan dari dalam gigi akibat infeksi dan berlangsung lama. Kondisi tersebut acok kali ditemui pada pasien anak hingga remaja dengan kondisi gigi geraham permanen mudo dan baru tumbuh beberapa tahun di rongga mulut. Hal ko umumnya terjadi karena gigi berlubang dan dibiarkan tabuka sehingga pulpa terpapar bakteri dan rangsangan dari luar. Untuk mengetahui penyebab dan cara mengatasinya, ada beberapa hal. Nah, kita perlu mengenal polipulpa, yakni gigi berlubang tumbuh daging. Jadi gigi berlubang dan tacalia serupa tumbuh daging biasanya dikenal sebagai polipulpa. Kondisi itu terjadi ketika lubang gigi atau karies ala cukup besar sehingga membuka ruang pulpa bagian dalam gigi dan barisi saraf dan juga pembuluh darah. Nah, sebagai respon terhadap peradangan kronis, jaringan pulpa justru tumbuh berlebihan dan membantu jaringan merah dan tampaknya serupa daging di permukaan gigi, terutama pada bagian geraham. Kondisi ko acok ditemukan pada anak-anak atau remaja karena suplai darah di pulpa masih sangat baik sehingga jaringan bisa bereaksi dengan capek terhadap infeksi. Meski tak cilik mengkhawatirkan, polipulpa acok kali tidak menimbulkan rasa sakit yang signifikan. Walau begitu, dalam beberapa kasus bisa terasa nyeri ringan atau mudah berdarah saat mengunyah. Secara medis, kondisi ko termasuk jenis pulpitis irreversible, artinya jaringan pulpa alah indak bisa kembali normal dengan sendirinya. Nah, kalau dicari secara histologis, jaringan daging yang tersabui sebenarnya adalah jaringan granulasi yang kayu pembuluh darah sehingga tampak merah atau kemerahan. Kemudian polipulpa tersebut umumnya terjadi sebagai reaksi jaringan pulpa terhadap iritasi atau infeksi yang berlangsung lama. Kondisi ko indak muncul secara tiba-tiba melainkan berkembang karena adanya rangsangan tarimanarui pada pulpa. Nah, ada beberapa penyebab utamanya, yakni gigi berlubang besar atau terbuka, kemudian infeksi kronis pada pulpa gigi, suplai darah pulpa yang baik, kemudian fraktur gigi dan dibiarkan lama, trauma atau benturan, kemudian tambahan gigi yang rusak atau alah lama. Beko kita bahas perawatan untuk polipulpa di sana pandangan setelah yang berikut. Tetap bersama program PRRI Padang.

molecular clouds itu merupakan awan yang berlapis-lapis dan juga terbentuk karena adanya udara lembab dan dipaksa mengalir ke atas yang berada di sekitar puncak gunung. Bagi para pilot pesawat, sebisa mungkin menghindari terbang di dekat awan-awan ini. Hal tersebut karena akan dapat memicu timbulnya turbulensi yang kuat. Untuk mendeteksi keberadaan awan jenis ini, maka Anda dengan mudah dapat mengetahuinya karena dapat dilihat dari bentuknya. Awan seperti ini cukup berbeda dari awan-awan yang lainnya. Awan seperti ini terlihat seperti sebuah UFO atau piring terbang raksasa atau bahkan sesuatu yang menyerupai tumpukan pancake. Awan-awan seperti ini biasanya terjadi di atas gunung. Banyak sekali gunung-gunung yang terkenal di antaranya adalah Gunung Shasta dan Gunung Fuji. Hal yang menarik dari awan lenticular clouds ini yaitu

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Tahukah Anda? Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya.

Pesona Padangang, prevalensi anemia pada remaja putri di Kabupaten Padang Pariaman masih mencapai 8,38% berdasarkan data program Gizi 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat gerakan nasional Aksi Bergizi sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan juga produktif. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada kegiatan Aksi Bergizi dan digelar di SMP Negeri 2 Lubuk Aluang Padang Pariaman mengatakan, masa remaja merupakan periode penting dan menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa datang. Menurutnya, menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi menjadi investasi bagi kemajuan daerah.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tarui memperkuat komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memperjuangkan kesempatan lebih luwe untuk siswa berprestasi melalui jalur afirmasi prestasi dan pemerataan kesempatan baraja PPKB Universitas Indonesia. Bupati Dharmasraya Andisa Suci Ramadhani mengatakan fokus utama pembahasan yang dilakukan sesudah bertemu Co Rektor Universitas Indonesia yakni dengan memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anak Dharmasraya melalui jalur afirmasi PPKB. Program Tasabuh dinilai mampu membuka peluang lebih besar untuk siswa dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Kemenangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.

0: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Maktaba Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Padang PT Semen Padang menyerahkan 3.300 bibit mangrove kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bantuan dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Bibit mangrove tersebut diserahkan Direktur Operasi PT Semen Padang Andrea Delva kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Senato disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Kapalo Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Junhur Hidayat. Kemudian Direktur Operasi PT Semen Padang Andrea Delva mengatakan penanaman mangrove mempunyai peranan penting serta strategis dalam melindungi kawasan pasisir dari abrasi dan hempasan ombak. Sekaligus menjaga kelestarian hutan pasisir serta memperkuat ekosistem laut. Beliau menambahkan keberadaan hutan mangrove di kawasan wisata Sungai Pinang diharapkan mampu menghasilkan manfaat jangka panjang mulai dari meningkatnya daya tarik wisata berbasis lingkungan hingga terbukanya peluang ekonomi baru untuk masyarakat pesisir.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmasraya berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan dalam pembangunan infrastruktur senilai 6,6 miliar rupiah pada tahun 2026. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Anissa Suci Ramadhani dengan 6 perusahaan dalam mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan 6 perusahaan dan menandatangani kesepakatan itu diantaranya adalah PT Andalas Wahana Berjaya, PT Hamparan Kemilau Indah, PT Darmasraya Sawit Lestari, PT Darmasraya Lestarindo, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Kalidare, dan Bupati mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangan, kini kok pukul 6 balai, labia 8 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita adu di Dendang Dangdut, Bagoyang kita. Oke, ada Suara Padangan bisa request lagu dangdut yang ala adu di playlist kita untuk sore hari kini kok di line telepon 812-4-1-4 atau di 0896-0924-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita putra. Bagaimana putra kok sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Iyo, hari hujan mah putra.
1: Hah?
0: Hari hujan, lagi hujan tempe putra.
1: Iyo, labek hujan di kone ya. Kadang pura kok di karen radio kok gak terdengar. Suaranya.
0: Iyo, tadangga suara labek hujan sih nan.
1: Iyo, udah terpaksa gak karen suara segini ya.
0: Iya napa aduh. Dari Padu ndak tadanga.
1: Yo ndak ndak ndak tadanga nek ndak ndak ndak.
0: Ayo itu.
1: Nah, ala ku ndak tapi ini.
0: Ado Baranugara di Landa Asmara, Megi Z Maya, Selvi Ama Cinta Sejati, Megi Z. Dua Megi Z nama mahal. Ratu Pargoy Besti, Mansur S Kertas Pembungkus Api, Lesti Kejora.
1: Ah, Mansur S Jelani.
0: Mansur S Kertas Pembungkus Api. Okay.
1: Ah, kertas karate membungkui api yo balik karo ini ya. Bakal bisa saya kira-kira ini.
0: Angui. Salam putra untuk siapa?
1: Salam untuknya Pak Roni, Pak Guru Sapai, Pak Yon Tanjung, Tun, Ikan Kumbang, Nana, ada Mbak Yul, tuh ada Pak Nur Tanjung, udah bujang tarusan, untuk Diana, untuk Ajo, Pak bujang Pak Ibu, untuk Pak Edi Kumis, Ajo Piala, yo ne yo, untuk terus satu lah ne.
0: Okay putra.
1: Untuk ne salam baik batu guys, mudah-mudahan tak kabar baik dan dimudahkan rezeki ne yo.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ayo, kok kurang berkor nama ada. Dia nak ditambah deh Pak Nur Tanjung muka.
0: Jadi.
1: Spesialnya untuknya untuk Emma ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Yalah, makasih banyak nih.
0: Sama-sama putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh putra kelok 9 dan Emma. Dari 812-4-1-4 kita beralihkan 08-6-6-0-9-2-4-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu. Halo Pak Nur, sehat?
2: Alhamdulillah. Ini Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alah makan nih Pak.
0: Alah, Pak Nur lah makan.
2: Alah.
0: Jadi, apa lagu Pak Nur? Jom,
2: ini makan tadi.
0: Jutangan.
2: Enggak sambanya.
0: Sambanya ikan balado. Lagu Pandur apa kok?
2: Maya salah nih.
0: Maya, oke.
2: Okay. Sama Maya itu dah muncul-muncul lah.
0: Oh, ini pindah apa? Pindah bidang. Salam untuk siapa Pak Nur?
2: Tamu tuh nih dulu keluarga.
0: Terima kasih.
2: Sudah tentu masuk tadi nih. Berakok 9. Mudah-mudahan dapat kategori yang selesnya kan.
0: Amin.
2: Sudah tu untuk Roni Ceneago, Roni Jambak, Mencam Sekumbang, Ajo beri kakak, Angkur Rejo Kacik, Malin Sampono, Bunda Queen,

0: di Ibu Kota Tanjung di Gunung Sari, Tanjung di Cengkeh Pembaru kan.
1: Jadi
0: sudah tu untuk kawan-kawan sama kontrol di rumah sakit MC. Satu selain tapi ni buku waktu pendek anu kan. Ona dari berapa? Dari pukul 9 tadi ni.
1: Dari jam sebale.
0: Anu anu tu ni je tadi kan. Apa namanya?
1: UMKM jam sebale.
0: Iya. Berlagi waktu mah.
1: Iyo si apa si Andi nyo sedang kurang lama badan.
0: Pagi kan si Andi tadi.
1: Si Andi.
0: Andi, iya. Sudah tu lah bertukar tu ni. Terima kasih ni.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Fitro cik ni.
1: Fitro jadi.
0: Sudah tu nak di Periaman Selatan. Uni ya?
1: Uni Juwita.
0: Juta kotu, ya juta ribu.
1: Parcel.
0: Sudah tu Putri Tanjung ni, ya, ini kat lanu tekan aja mu.
1: Jadi.
0: Alasnya mana? Sadu saya lah ni.
1: Okey Pak Nur.
0: Kau berang urusan belakang kau. Terima. Ada tu je ni. Dari Bulintah.
1: Ayo.
0: Siapa? Mbak Yul, sudah tu di simpan tiga dia di Tabiang, Bunda Nur.
1: Jadi,
0: ada sila ne.
1: Yo,
0: terima kasih ne. Mudah-mudahan ne sehat selalu.
1: Amin.
0: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, salam sore. Oke, itu senang pandangan. Berikutnya, halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bagoyang Kito.
1: Bagoyang Kito, halo, ini Desi.
2: Halo, halo, kemana mau
1: dulu? Apa kabar, Uni, sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Uni, lagunya yang mana, Uni?
2: Apa lagu tuh nih?
1: Aduh, Dilanda Asmara, Baranugara, Cinta Sejati, Selviama, Mahal, Maggie Z. Kemudian Ratu Pargoy, Besti, Kejora, Lesti, Sejak Pandangan Pertama, Jirayu dan Rindu, Sesal, Mel, Wela.
2: Yang ketemu tadi, Uni.
1: Baranugara, oke. Salam Uni, entah siapa Uni.
2: Untuk Uni lah.
1: Terima kasih.
2: Kami
1: Anto.
2: Tuh. Oh, Mbak Yul, Mbak Inca, Mbak Diana, Mbak Nana, Mbak Bunda Queen, Adi Tanjung, Bang Roni, Sadualah Selah Alma Oni.
1: Oke, siap. Oke Uni, makasih banyak ya Uni ya.
2: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi. Uni Desi sekarang dimakini yo. Oke, baik. Kita putarkan tiga lagu pertama di sana pandangan kertas memukus api Mansur S. Maya, Maggie Z dan Dilanda Asmara Baru Negara. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih ya, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mama wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rang kampuang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara pandangnya? Kini kupu-kupu anam baleh lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Dendang Dangdut. Dan masih ada beberapa lagu dangdut lain di playlist kita. Ada salah pandangan. Kita terima yang Ceko. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Selamat sore, Bagu yang kita.
0: Selamat sore, Bagu yang kita. Halo, Om.
1: Oh, Om, kok? Hah? Ini sehat.
0: Sehat. Sedang di mana, Om?
1: Oh, Om di rumah saya, Salia.
0: Ah, iya. Alah balik ke Mentawai, Om.
1: Alah, aneh. Tanya ke petang, eh.
0: Hah?
1: Tanya ke petang. Barang ke pagi.
0: Oh, bantu itu.
1: Tiba-tiba sanju, jangan
0: lain gak gadang, Om, Mbak?
1: Hah?
0: Lain gak gadang, Om, Mbak?
1: Oh, Mbak itu jawa aja, nih, Om,
0: iya. Mantap.
1: Om kan ada minyak Mbak, Pak.
0: Oh, nih. Penguasa ombak lautan, Om, tuh.
1: Aku nggak ada sampai, Om, ke pagi,
0: lah. Iya, nak. Batuh juga. Batuh juga, tuh.
1: Ombak itu kan tiada mandi, Om, Mbak.
0: Ih, mantap. Yolah, penguasa ombak. Alah, aku penguasa ombak, Om. Ini bacaan, lihat. Aduh Selvia mah cinta sejati, Besti Ratu Pangoy, Kejora Lesti, Jirayut Sejak Pandangan Pertama, Wela Rindu dan Sesal.
1: Dan pertama ya.
0: Cinta sejati. Oke, okay. Salam yo. Untuk si Om.
1: Yang pertama tentu tahun ini lo.
0: Terima kasih.
1: Sama bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Yang satu Bayul, Diana, Bulan. Cinana, kemanakan Om? Tu Pak Nur. Tu kakak Om. Ada Tela.
0: Ya.
1: Pokoknya tu sana satelah ni.
0: Jadi.
1: Terima kasih ni.
0: Sama-sama Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy. Alas sampai di Mentawai. Penguasa Ombak Mentawai. Pak tukar nama dia. Masa Mbak Mentawai. Oke, terus selamat pada masih di 812-1 atau di 08 Sabalian 66 092-0.

0: Oke, penelpon berikutnya udah sama pandangan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Dendang Dangdut.
1: Halo, Nek.
0: Dendang Dangdut.
1: Kerja Sultan Betawi, Nek.
0: Sultan Betawi?
1: Iya.
0: Di mana Sultan Betawi kok?
1: Ah, Sultan Betawi di mana muat lah? Di Bypass.
0: Di mana?
1: Saudara ada angkuh Raja Kecil.
0: Eh, kok angkuh? Itu langku lah, lamu gak masuk, lupa suaranku. Iya. Lai sehat siangku. Aduh, Lesti Kejora. Sejak pandangan pertama Jirayut. Rindu
1: sih. Nanti aja lah, Cik.
0: Jadi, salamku untuk siako.
1: Aku siako hari hujan, ada anak-anak telahnya ada di luar.
0: Ah, jadi. Oke, salam untuk siangku.
1: Salam-salam pertama untuk Nes keluarga ya.
0: Iya, terima kasih. Biasa
1: aku selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Salam untuk kru-kru perompet sadonya. Salam, terima kasih. Salam dari Pak Nur Tanjung. Sama Mbak Yul yang selalu menyalamin angku Raja Kecil. Nah, terus salamnya untuk Stan Pananan. Salam untuk Ulan di Lelongkaran. Terus saudara-saudara saya, Nek.
0: Oke, siap, Angku.
1: Ya,
0: sama-sama, Angku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Angkor Rajo Kaci, selamat sore. Oke, Cia, penonton lain di sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Mbak Goyang kita, Kak.
0: Mbak Goyang kita, Ulan. Mbak Akabah, Ulan, tuh.
2: Alhamdulillah, Kak Anna, Mbak Akabahnya.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Ulan, gak muncul kamar sih, Ulan.
2: Lah, ini menang-menang aja, Kak. Tapi bergabung kok, Mbak Rumi, Mbak Rami Bana.
0: Karitian jadi, Ulannya.
2: Karitian, dari bonding, karitian lah ya. Mbak Acar, udah, Kak.
0: Iyalah, entah lewat masuk kini nak.
2: Iya.
0: Oke lah, apa lagu Ulan kok?
2: Jirayut lah, Kak.
0: Jirayut. Salam untuk?
2: Salam untuk Kak Anna, semoga sehat selalu, merezeki punya umur.
0: Amin.
2: Dia dalam keluarga kasih ya, ada Diana, ada Nana di Belimbing, ada Mbak Yul, ada juga Om Tommy dari Nak, ada Tiala, ada Pak Bian Tapai, Jenny Hemas, ada Sado Selak, Kak, tempat terkesan ya, Kak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak, Kak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulan di Lolongkaran. Telepon terakhir kita di Dendang Dangdut untuk sore hari kini, kod salam pandangan. Oke, tiga lagu terakhir, Cinta Sejati, Telviama, Kejora, Lesti, dan Sejak Pandangan Pertama, Jirayut. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Suasana Padangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menuntaskan normalisasi Sungai Batang Anai di Nagari Anduriang, Kecamatan Duo Kali Sabale, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sesudah aliran Sungai Tasabui berubah akibat bencana hidrometeorologi dan terjadi pada 2025. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Penataan Ruang PUPR Kabupaten Padang Pariaman El Abdes mengatakan normalisasi dan dikarajokan selama 2 bulan tasabui menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana sekaligus memulihkan konektivitas masyarakat yang sempat terganggu akibat perubahan arus sungai. Dengan aliran sungai dan kembali ke posisi samulo, maka jembatan darurat dan sabalunyo tidak dapat difungsikan, kini kembali menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Beliau menyampaikan sabalu normalisasi dilakukan, masyarakat tapasu menggunakan rakik sederhana dan dibue dari tong oli bekas untuk menyubarangi sungai karena aliran air bergeser dari bawah jembatan. Informasi selanjutnya, komitmen PT PLN Persero dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan kembali diwujudkan dengan memastikan keandalan pasokan listrik kepada pelaksanaan inovasi high-tech green campus dan penanaman pohon di lingkungan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Dukungan kelistrikan dan handal menjadi bagian penting dalam mensukseskan aksi nyato mitigasi bencana hidrometeorologi dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kemudian ada juga Gubernur Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman, jajaran Forkopimda, serta sekitar 145 peserta di kampus Poltekpel Sumbar, Padang Pariaman. General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ririn Rahmawardini, menyatakan, keandalan pasokan listrik merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai agenda strategis pemerintah, termasuk kegiatan dan berorientasi pada pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

KMPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan. Balik kita ke informasi wisata dalam kuliner nagari dan kita ke Bandung. Ada sebuah wilayah di Bandung wisata alam, yakni Taman Hutan Raya Juanda. Nah, di wilayah Bandung sebelah utara terdapat sebuah lokasi wisata alam dan cukup dake untuk diakses dari pusat kota Bandung, yakni Taman Hutan Raya Insinyur Juanda atau biasa disebut Jotahura Juanda, terbentang dari Dago Pakar atau Curug Dago hingga Kamaribaya Lembang. Wilayahnya yang luas, sebagian masuk wilayah kota Bandung, sedangkan sebagian lainnya termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Karena lokasinya dan melintasi dua daerah, Tahura Juanda dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Awalnya, Tahura Juanda termasuk dalam kawasan hutan lindung Gunung Pulau Sari dan diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922. Sesudah proklamasi kemerdekaan, status hutanku menjadi kawasan hutan negara dan kemudian dikonsep sebagai kawasan hutan wisata dan kebun raya. Pada tahun 1963, Insinyur R. Juanda Kartawijaya, yakni Perdana Menteri Republik Indonesia terakhir dan penggagas deklarasi Juanda, wafat dan namanya diabadikan sebagai nama kawasan hutan tersebut dengan nama Kebun Raya Rekreasi Insinyur Haji Juanda, bersamaan jo perubahan nama Jalan Dago menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Tahun 1980, status hutanko dalam kawasan taman wisata dengan nama Taman Wisata Curug Dago. Ate usul Mas Hudi dan Ismail Saleh, status taman wisata menjadi Taman Hutan Raya melalui Kepres nomor 3 1985 dan diresmikan bertepatan juhari lahir Insinyur Haji Juanda pada tanggal 4 Januari 85 dan tercatat sebagai Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Nah, ada kekhasan vegetasi hutan dataran tinggi di hutan tersebut tercalik dari cukup dominannya tumbuhan pinus atau pinus merkusi di wilayah Nantalata di Subdas Cikapundung tersebut. Selain pinus, di Tahura Juanda masih tersimpan keanekaragaman hayati dan luar biasa. Tercatat ada 2.500 varietas tanaman yang tersebar dalam 40 familia dan 102 balai genus. Koleksi tumbuhan ko berasal dari Kebun Raya Bogor dan merupakan koleksi tumbuhan dari berbagai daerah di Indonesia. Baiklah, kita ke informasinya, lanjutkan informasinya di sana pandangan sasudanan bariku iko. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: datang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oh, ya. Apa mak balu nama lupa ku ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ku ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo di upiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan mah tuang murang pia. Awak urang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau enggak awak nan bangga jurupiah kok enggak sialai.
0: Iyo dulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya. Oke, masih di Kuliang Negari. Kalau tadi kita ke tempat wisata yang ada di Bandung, yakni Hutan Raya. Kita masih di Bandung, Jawa Barat, yakni Danau Situ Patenggangan, danau dengan legenda cinta abadi di Ciwidey. Nah, Alkisah, pasangan kekasih Ki Santang dan Dewi Rengganis saling dimabuk cinta. Dan setelah sekian lama berpisah, mereka tuh saling mencari sang putra Prabu dan juga putri titisan Dewi, yang akhirnya bertemu di suatu tempat dan memadu janji. Sang Dewi Rengganis pun meminta kekasihnya untuk membuatkan danau beserta perahu untuk dinaiki Baduo, Makota Bantu Allah, Situ Patenggangan. Nah, itulah legenda warga Tanah Parahyangan bertutur tentang asal-muasal Danau Indah di Ranca Bali, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Lokasi pertemuan dua sejauh liko dikenal dengan nama Batu Cinta. Perahu Ki Santang kini ko dipercayu menjadi pulau asmara atau sasaka dan bebantu hati di tengah danau dan juga dikenal dengan nama Situ Patenggang. Namo Situ Patenggang sendiri berasal dari kata pateang, teangan, yang memiliki makna saling mencari. Menurut kisah, pasangan yang pernah singgah di Batu Cinta dan mengelilingi Pulau Asmarako, diyakini akan menemukan cinta abadi sarupa dua sejoli Ki Santang dan Dewi Rengganis. Dikelilingi perkebunan teh yang menyejukkan mata, danau ko menjadi alternatif lokasi nentape untuk wisata keluarga, dan pengunjung dapat berkeliling danau dengan perahu atau mencoba bersepeda air di sekitar tepian. Sebelum menyewa, disarankan melakukan tawar-menawar terlebih dulu untuk mendapatkan harga yang sesuai. Keberadaan perkebunan stroberi di sepanjang jalan berkelok di tepi danau semakin menambah daya tarik Situ Patenggang. Oke, itu sudah pandangnya. Itu tadi informasi Kuliang Negari untuk sore hari kini ko, dan itu informasi terakhir dari Program PRRI Padang untuk sore kini. Sudah padahal sebelum kita bagabuang jo program 1 RRI Padang mengikuti pengajian ayat Al-Quran dan bimbingan rohani Islam sebelum mendengarkan azan maghrib untuk hari kini. Oke, tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu. Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
6: Aku tidak pernah meragukanmu.
7: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
8: Kamu membuatku merasa lebih baik.
9: Aku suka berbicara dengan kamu.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Barat. Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana pandanya, perjalanan transformasi energi di Sumatera Barat kini merambah sektor pertanian. Di Kabupaten Pesisir Selatan, sebuah penggilingan padi milik masyarakat menjadi titik awal perubahan gadang dan menunjukkan bahwa listrik bukan lagi sekadar kebutuhan penerangan, tapi ialah berkembang menjadi penggerak produktivitas dan efisiensi usaha. Langkah Kau menjadi babak baru dalam pemanfaatan energi berhasil untuk mendukung pertanian dan lebih modern, berdaya saing dan berkelanjutan. Jenderal Manajer PLN UID Sumatera Barat, Ririn Rahmawardini, mengatakan bahwa electrifying agriculture merupakan wujud transformasi layanan PLN dan indah hanya menyediakan pasokan listrik dan handal, akan tetapi juga menghadirkan solusi energi dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Libatkan Allah dalam setiap aktivitasmu. Setiap muslim harus memahami bahwa hidup adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, bahkan harta yang kita punyai, keluarga, dan jabatan yang kita pegang, semuanya hanyalah titipan dari Allah. Karena itu, segala aktivitas manusia tidak boleh dilepaskan dari nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, baik itu mencari nafkah, belajar menuntut ilmu, mengasuh dan mendidik keluarga, berniaga, berdagang, bahkan hingga menunaikan ibadah mahdhah pun seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, semuanya akan bernilai besar di sisi Allah apabila diniatkan karena Allah dan dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan Allah bukan berarti kita harus selalu berada di masjid sepanjang hari, dan bukan pula berarti kita beribadah ritual semata. Tetapi bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita dalam setiap kondisi.

0: Ketika kita bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, untuk menafkahi keluarga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika kita belajar, kita niatkan untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sesama. Dan begitu pula, ketika kita berdagang bagi seorang pedagang, niatkanlah untuk mencari keuntungan dengan cara yang jujur, bukan dengan tipu daya. Hakikatnya melibatkan Allah dalam aktivitas kita itu adalah menghadirkan niat ikhlas dalam hati bahwa semua yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Hadirin pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan yang artinya, jagalah Allah dengan selalu taat kepadanya, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, mengapa kita harus melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita? Yang pertama adalah agar setiap amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Islam menganjurkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah sholat atau ibadah ritual semata. Semua aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah, asalkan kita niatkan karena Allah dan sesuai syariat kita melaksanakannya. Sebagai contoh sederhana, ketika kita akan makan, kita niatkan makanan tersebut untuk memberi tenaga agar kita kuat beribadah. Maka kita akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Begitu pula ketika kita tidur misalnya, kita niatkan tidur kita itu adalah untuk istirahat, agar kita bisa bangun di tengah malam untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum tulus pun yang kita lakukan juga bernilai sedekah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bila kita melibatkan Allah, maka aktivitas duniawi yang kita lakukan tidak sia-sia belaka, tapi berubah menjadi sebuah amal soleh bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Allah dalam aktivitas kita adalah agar hati kita selalu tenang. Hati manusia itu mudah gelisah karena dunia ini penuh dengan ujian. Namun, ketenangan sejati hanya bisa diraih dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang ketiga, agar kita dijaga dari kesalahan dan dosa. Ketika kita ingat Allah dalam aktivitas kita, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kesadaran inilah yang membuat seorang muslim berhati-hati dalam ucapannya, perbuatannya, dan juga niatnya. Ia tidak akan berani berbuat dosa walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu melihatnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, yang keempat adalah agar hidup penuh dengan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, manusia itu mudah terjerumus dalam kesulitan dan kegagalan. Bahkan Allah berarti kita senantiasa meminta kekuatan, senantiasa minta bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha ayyaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kemudian, bagaimana caranya kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari? Yang pertama adalah niat yang ikhlas dalam setiap pekerjaan. Setiap aktivitas sehari-hari harus diawali dengan niat yang benar, yaitu dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk urusan dunia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan kita akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang kita niatkan. Yang kedua, kita mulai dengan doa dan zikir. Membiasakan membaca doa sebelum dan sesudah aktivitas akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar rumah, kita biasakan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Engkau ya Allah, aku bertawakal kepadamu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin-Mu. Sebelum kita bekerja, atau kita belajar, atau kita beraktivitas, kita biasakan dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita pun selesai beraktivitas, kita sudahi dengan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan doa, setiap langkah akan mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam melibatkan Allah, sebab Allah mencintai hambanya yang jujur. Orang yang jujur dan amanah akan selalu mendapat kepercayaan manusia, sekaligus ia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian. Seorang muslim ketika dia akan mendapatkan nikmat, maka ucapan yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan dia gunakan nikmat tadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan ujian, ia bersabar, berdoa, dan tetap berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari pengawasan Allah. Maka betapa ruginya bila hidup kita hanya diisi dengan kesibukan dunia tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Karena itu, mari kita hadirkan selalu dalam segala aktivitas kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah kaki kita dalam beraktivitas menjadi ibadah. Setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi ladang pahala, dan setiap nikmat menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah, dan selalu melibatkan Allah dalam aktivitas harian kita. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita simak pembacaan Hizjal Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan akan membuat penantian ibadah sholat maghrib kita lebih khidmat lagi. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan sanak pendengar. Kemacetan hingga kini masih ditemukan di beberapa ruas jalan utama Kota Padang, di antaranya Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Patimura, Jalan Profesor Hamka, dan Jalan Raya Lubuk Bagaluang. Kondisi ko disebabkan adanya sejumlah kendaraan dan parkir di badan jalan sehingga mengambil arus lalu lintas. Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indrasyani di Padang kepada RRI mengatakan pihaknya setiap hari melakukan razia parkir untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur nan dibuka sui. Akan tetapi pelanggaran parkir masih ditemukan. Dishub Padang mendorong para pemilik usaha di tepi jalan supaya mengurus izin menyediakan kantong parkir sebagai solusi jangka panjang. Yudi menjelaskan lokasi kantong parkir tidak harus berada di bagian muka tampe usaha. Lahan parkir dapat pula disiapkan di bagian belakang bangunan dan memiliki akses melalui gang. Dishub Padang akan memasang penanduk sesuai lokasi nalar ditetapkan setelah izin ditapikan.

Dan sanak pandangah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memfungsikan baliak jambatan darurat di Nagari Anduriang, Kecamatan Duo Kali Sabaleh Kayu Tanam, menyusul rampungnya normalisasi Sungai Batang Anai. Langkah itu dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan lancar kembali, sekaligus menjadi solusi sementara hingga pembangunan jembatan permanen direalisasikan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PPR Kabupaten Padang Pariaman, El Abdes Marsyam mengatakan jambatan darurat dapat difungsikan lebih capek dari jadwal berkat percepatan pekerjaan yang dilakukan Basamo Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDA BK Provinsi Sumatera Barat. Dijelaskannya, awalnya jembatan diperkirakan baru dapat digunakan dalam waktu 3 hari. Namun melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, akses itu berhasil dibuka hanya dalam waktu 2 hari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

menginspirasi di sana. Aktivitas-aktivitas di sana di libur besok dan hari Minggu ya. Yalah duan sana barang ya. Sesudah sajam kita di segmen Berkah Sanjo ya. Jauh konten-konten bernuansa Islami tentunya. Mudah-mudahan konten-konten yang kami hadirkan itu bisa memberikan ketenangan hati dan kesejukan jiwa di sana dalam menikmati malam akhir pekan di sana aku ya, dan bisa membuat pikiran lebih tenang lagi di sana orang enggak ya. Dan di sana kita akan menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara tentunya jam 7 malam ku sampai beko kami kumandangkan seruan azan Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya pada jam 9 balik atau jam 7 malam liwai ampe puluh tiga mini wakatu Indonesia Barat beko. Meladun, sana pernah gak? Saya sudah tadi dibuka jo sebuah lagu dari daerah Lombok berjudul Tandok ya. Dan dibawakan de Eva Yolanda Jo Sulis. Nah, berikut kita lanjutkan rangkaian lagu-lagu daerah di Nusantara ko. Jo lagu dari daerah Lampung dan merupakan lagu klasik Lampung berjudul Dika Dika. Inilah dari Sarudanga di mana saja dosa berado dari Sudirman Dolo Padang mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu dari daerah-daerah di Nusantara berikut ko.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nangin tetap mesekian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Gunung Batara di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Nah, dan sebenarnya kita sedang menikmati lagu dari daerah Manado berjudul Air Mata Tumpah dalam Pesona Etnis Nusantara Malam Kini Go. Dan kami informasikan dulu sarapan dengan waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ko akan masuk jam 7 malam ko lewai ampe 13 minit waktu Indonesia Barat beko. Yalah, dulu sarapan dengan kalau buat itu nusana. Sabalun kami kumandangkan seruan azan isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari kini. Kita masih bisa nikmati sebuah lagu dari Nusantara guru sebenarnya. Tapeknya dari daerah Nias, ya. Dan dibawakan di Rocky City by Uson Tira. Selamat malam dengan sebenarnya dan tetap bersama kami di Perompet di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Rumpah dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat menengah, selamat malam. Dan terima kasih ke sana masih tetap bersama kami hingga saat ini jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan dan selamat menengah, kalau tadi dan senanglah kami bawa mendengarkan lagu-lagu daerah di Nusantara. Kalau selamat menengah, mudah-mudahan menambah rasa kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia, dosa berdengar ya. Dan dosa berdengar, selanjutnya kami kembali mengawali dosa nak juga rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai beko selesai di jam 9 waktu Indonesia Barat, sebelum kita melangkah ke salam bacawe di malam nanku, dosa berdengar ya. Namun sana sebelum kita nikmati rangkaian lagu-lagu pop Minang kembali dan selamat datang, kami ajak di sana menyimak sebuah drama legenda dan malam ko mangke legenda Lutung Kasarong ya. Yalah, dan selamat datang dari Sudirman Dua Balai Padang, kami ucapkan selamat malam dan selamat menyimak legenda Lutung Kasarong berikut ini.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik?
1: Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
0: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat isya.
1: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat.

0: Ini sudah jam 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tahu deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau purba larang dan purba sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh, Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purba Rarang dan Purbasari untuk menghadap.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
4: Mohon ampun ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah kakanda Purba Rarang? Karena ia lebih pantas dibandingkan ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
1: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
5: Ya, ayahanda. Seharusnya Purba Rarang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purba Sari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purba Sari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
0: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
8: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
7: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
8: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek. Wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
0: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
0: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi.

0: mandilah di telaga ini.
1: Kenapa Utu menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
0: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu

0: baik dan dilarang oleh agama.
1: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
2: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
0: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dan sana Palengga. Sudah tadi di sana kami suguhkan drama legenda Lutu Angkasa Ruang Dosa Palengga. Dan lah membawa Pulau Gito ka sebuah lagu Minang Bali. Jo judul Rang Pawah Bakudo Limo dan dibawakan de Roni Chaniago Dosa Palengga ya. Yalah, dan sabaranya lagu Roni Chaniago tadi Rang Pawah Bakudo Limo bawa kita ke jam 20 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjutkan tarwih rangkaian lagu-lagu Pak Minang Kulon Sarap Padangga sampai beko kita melangkah beralih ke acara silaturahmi kita di malam hariko. Salam bacawe jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia Barat beko. Jadi ladang Sarap Padangga melanjutkan rangkaian lagu-lagu Pak Minang ko. Berikut ada Duo Diva dalam lagunya berjudul Tungke Membawa Rabah. Ya, dan sebenarnya mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan di malam nanti bisa menjadi situasi dingin di sana ya, menghilangkan kepenatan di sana dan meringankan barangkali ya doh beban pikiran yang masih tersamik sampai malam kudus sebenarnya dari kegiatan sepakan bajalan ko. Dan mudah-mudahan bisa merelaksasi pikiran perasaan di sana ya. Yalah, kalau baik itu dan sebenarnya, kita beralih ke Duo Diva dalam Tungke Membawa Rabah. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
3: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan Sarap Penangan, kita sebagai orang Minangkabau tentunya tidak siang lagi jauh. Nah, namanya Tuang Kuih Memponjol kita Sarap Penangan ya. Nah, malam kok kami ingin mengatakan tentang petilasan Tuang Kuih Memponjol di tanah pengasingan ya. Nah, dan Sarap Penangan, Tuang Kuih Memponjol merupakan salah seorang figur pribumi dan paling disegani pada masa ke pendudukan pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera Barat ya. Nah, baru pertengahan tahun 1837, saya sudah beberapa kali terlibat peperangan. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda berhasil meringkus si Memponjol dan kemudian mengasingkannya ke beberapa tampek Tapanci di Nusantara Kodong Sarbranga. Hingga pada 6 November 1864, Tuanku Memponjol wafat di pengasingan di Tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Tuanku Memponjol kemudian dimakamkan di Desa Lota Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, untuk menghormati jasa-jasanya dan pejuang untuk kemerdekaan Indonesia, Memponjol diangkat menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia dan makamnya dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa atau mampu mengenang dan menghayati perjuangan Tuanku Memponjol. Nah, dun sarapan perangnya, makam Tuanku Memponjol dibangun jogaya arsitektur nan kental benuan Saminang, yaitu pada atoknya nan bentuk gonjong, dan bangunan makam nan berada di tengah-tengah pemukiman warga ko, juga mengandung nuansa Islam. Hal tersebut nampak dari adanya kaligrafi ayat Al-Quran nan adoh di bagian tengah makam. Di dalam makam dan berukuran sekitar 6x10 meter itu hanya terdapat makam Tuanku Memponjol. Perunisan makam tertulis, Tuanku Memponjol wafat dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda karena berperang menantang penjajahan untuk kemerdekaan tanah air, bangsa dan negara. Pada dinding makam terdapat lukisan marmer dan menggambarkan Tuanku Memponjol sedang mengendarai kuda dalam peperangan. Tidak jauh dari lokasi makam, menuruni beberapa anak tangga, ya, anak danjang, pengunjung bisa menyaksikan sebuah musola dan pernah digunakan oleh Tuanku Memponjol untuk beribadah. Di dalam musola itu terdapat batu gadang dan mengadok kiblat. Dari batu itulah Tuanku Memponjol menyepi dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pengasingannya. Ibu Ainun salah seorang keturunan Imam Bonjol dan juga batang ngonjab sebagai penjaga makam menceritakan ketika diasingkan pemerintah kolonial Belanda di Minahasa, Tuanku Imam Bonjol membawa seorang pengawal. Pengawal Imam Bonjol kemudian menikah juga di Minahasa dan adalah memeluk Islam dan mempunyai keturunan hingga kini. Makam Tuanku Imam Bonjol acok dikunjungi orang-orang dari berbagai kalangan Nusa Berangga. Biasanya mereka datang dari luar Minahasa dan ingin menceritahu tentang Imam Bonjol dalam tataran sejarah nasional Indonesia. Ya. Yalah, Duan Sarananga itu penjelasan singkat tentang penjelasan Tuanku Imam Bonjol di tanah pengasingan. Informasi tadi bawa kita ke jam 20:54 waktu Indonesia Barat dan sebagai lagu terakhir sebelum kita ke Selamba Jawa dan Sarananga. Aduh, Fanny Fabiola, jo tinggallah kampuang. Selamat malam, Duta Pendengar, dan tetap bersama kami di Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Utara di Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam padangnya. Selamat bersama balik itu di acara Salam Bacawe ya. Dan tentunya ikut sampai kita bahas silaturahmi, saling berbagi cerita, ya salam baku cindan jo dun sarado sanak kita. Nan merangkan perampek di malam hari nanko ya, baik di 92.4 MHz maupun di RD digital serta di live streaming rd.id ya. Jadilah dun sanak padangga, kalau baik itu kita langsung lah ke line telepon dan kita sediakan sarupu biasa masih di 812 ampe dan di 08 66 092 ampe 0 ya. Ya, kalau itu kita langsung terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah panyambuang maku putuih. Kan baik itu ya. Lah tasambuang maku putuih, lawa paga maku patah. Itu lagu enak. Iyalah don sana pada enggak, silakan. Iya, kita langsung ke 08 66 092 0. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Nur. Sehat, Pak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Pak. Alhamdulillah sehat.
1: Itu yang perlu di.
0: Iya, batu. Bapak Nur, lah selesai hujan, Pak Nur.
1: Alah ki.
0: Alah ya.
1: Tadi tidak lo lebih benar lo kan.
0: Iya, betul.
1: Kadar menyeram tanaman dengannya.
0: Iya. Oke lah, Pak Nur. Apa lagu, Pak Nur? Nang kali carian.
1: Pantai Padang yang dikasih medo
0: ki. Pantai Padang. Coba aja milih Pantai Padang. Tunggu dulu. Pantai Padang. Pantai Padang. Eli Kasim dan nampaknya ada Pak Nur. Penyanyinya ada Yeni Puspita, Jovitri.
1: Tidak ada Eli Kasim lagi.
0: Tidak nampaknya malam kau dah. Yang ada.
1: Tidak ada selat ya. Baca mindiri itu.
0: Baca mindiri dari mainan aren ya.
1: Iya. Untuk menjaga diri mah.
0: Oke, baca mindiri dari mainan aren. Siap Pak Nur, baik kau membutakan. Salam untuk Pak Nur.
1: Aku tamu untuk tis keluarga. Terima
0: kasih.
1: Tidak sehat lalu.
0: Amin.
1: Ada sakit ada. Dan berkah.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Sudah itu dapat keturunan dan saya lehahkan.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Sudah itu untuk Diana.
0: Ya.
1: Bunda Queen, Sri Wulandari, Yurmi Merli di Mega Permai, di Tanjuang, Yuita di Pariaman Selatan, Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kelok Sembilan, Jemanyo, Roni Ceniago, Jo Putri Sekumbang, Roni Jambak, Ajo Berdik Kakak, Sudatu Nana di Balimbiang, Ibu Zur, Itro, Bujang Terusan, Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang, Ramudo Widura Tanjuang kan. Asado selati.
0: Ada benar jadi.
1: Nendak terbui kan?
0: Ya.
1: Sabi. Pak Munir bagai di Payaman kan?
0: Jadi Pak Nur.
1: Terima kasih ti.
0: Ya Pak Nur, sama-sama.
1: Alhamdulillah, saya dapat sama satu gini.
0: Iya alhamdulillah.
1: Biasanya payah nak masuk UPL kan?
0: Kali satu nak.
1: Ya lah. Kena rezeki mungkin kan?
0: Batu Pak Nur.
1: Terima kasih ti.
0: Ya Pak Nur, sama-sama.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Rezeki halal dan berkah kan.
0: Amin amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang ya. Yalah silakan di nomor dan chat lain. 812 ampe 1 ampe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adit.
0: Iya, bulan ulala.
2: Ya, sama Bang Adit.
0: Alhamdulillah sehat. Bulan-bulan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula ya. Hujan setelah dilan?
2: Tadi juga Bang, ini enggak lah.
0: Ini enggak lah ya, tapi di tempat ulang lain hujan, anak.
2: Apa Bang?
0: Di luar hujan, anak.
2: Di dalam lain ada. Lain ada.
0: Iya lalan, anang kelambak aku hari didingin cikol lagu alan.
2: Dari apa lah Bang, Rayola lah Bang.
0: Rayola, judulnya?
2: Sahujan indak sarinai.
0: Mewakili mana keadaan ya?
2: Iya.
0: Sahujan indak sarinai, malah cerita tu dah lan.
2: Iya, sahujan ya Bang, sarinai indak.
0: Waktu hujan semua gitu ya? Iya. Waktu rinai nak surang kelala, cabut selai. Pokok itu hujan lah, itu yang puyuk lah.
2: Iya.
0: Tiba Rinai dan kawan-kawan lah cabut saya lah ya.
2: Iya.
0: Ayo, nak masuk dah lah.
2: Nak masuk orang mendidik.
0: Nak masuk dah. Ini juga dapat sahujan, iyo, serinai, iyo, setaduh, iyo loh. Iya,
2: sepanih,
0: iyo loh.
2: Pokok suka duka bersama.
0: Tua. Oke, lalan. Sianan kalan, selamilan.
2: Selamat datang Adik, dia sama Uni di rumah, semoga sehat selalu, merupakan banyak umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Jadi, ada Pak Nur,
0: ya.
2: Ada Pak Bion Tapai, ada Jenny sama Emanya, ada Diana,
0: ya.
2: Ada Aja Tommy, ada Aja Piala, ada Nana di Balimbing,
0: ya.
2: Ada Bu Iyur ya.
0: Sorry.
2: Sadah-sadah
0: saja ya.
2: Sadah-sadahnya
0: aja ya, seperti yang seperti yang teralah ya. Iyalah.
2: Terima kasih ya, Bang.
0: Yulan, ulala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bakal adik masuk betul mon. Ulala, makasih lan. Di belakang Ulan, kita ke lain telepon cek lagi ya. Itu lagu ketiga ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutia.
0: Selamat malam Daviong. Bagaimana Daviong?
3: Alhamdulillah Mutia, sehat-sehat saja.
0: Alah, di rumah kok atau masih di tambang dolar kok?
3: Tidak di area pemburuan dolar kalau di rumah mesti
0: ya. Lah di rumah ya.
3: Kadang santai-santai mesti ya.
0: Sedang main tetong dolar leh.
3: Bapak pandangannya mau nuara.
0: Uhuy, bapak pandangan dia. Adeh, iyalah. Itu banyak hari-hari dingin kok pernah pandangan sih Ron. Nah, nah.
3: Lah mesti ya.
0: Hari dingin-dingin kok pernah pandangan, oi.
3: Bapak oh, tidak bahaya. Ini samo saja mesti ya.
0: Samo saja ya.
3: Iya, bahaya kalau nanti hati itu mesti ya. Samo bosan lah mesti ya.
0: Den.
3: Samo menghijau betul tu, mandang taruh.
0: Bakalan dia jauh tak cak cak fiti yo.
3: Ini nanti hati mana kali pangalai.
0: Oh, dah buyang.
3: Ah.
0: Matu tu nak menghijau dek bakalan jauh cak fiti tu yo.
3: Diulang kan jodoh kok lo juga jodohan. Kok ya sama dia hati mana?
0: Lah. Batama lama kopi kok. Iya,
3: malah kek. Kamu aja pranso.
0: Tuh, kok santai lagi tiba waktu pertanyaan mah. Kopi lah, ini kan yang gorengan gak aja.
3: Mana arah itu juara itu mesti ya.
0: Tidak ada lah.
3: Dan siang itu mah.
0: Ya Allah.
3: Dari pulang ke radio baru mesti ya.
0: Ah, banyak.
3: Ayo simbahan dua cepet itu. Kamu makan dulu kok, kamu mandi.
0: Iya.
3: Kalau tak besi, sakurun yang panjang dia jalan dua itu.
0: Alah. Apa tanya kau ni nora lah yo ni mana itu ni?
3: Jadu, itu cuma kelas kartu saja.
0: Ambo tahu.
3: Pangiangin suasana.
0: Iya, ambo cak tahu loh tu mah. Nama bahasa dulu apa? Oh, na.
3: Ini kendala gara-gara murid itu lalu zero orang dia.
0: Eh, tidak zero.
3: Sedangkan ustaz saya makin ceramah dia gara-gara dia.
0: Ah, tua, lay kaji ni sabui mah.
3: Tidak, mungkin ngantuk orang dia mendengarkan.
0: Isang kau dek kau dek dapat kau berang mah manggu ya lah yang kaji nana nama masuk ya.
3: Yo nama masuk kaji.
0: Kiro atas andas dah.
3: Ayah.
0: Ayolah. Tapi yang dan kadi jangan lagu
3: dulu. Bertambah cabi.
0: Bertambah cabi dolar kau.
3: Ya, itu dahulu jadi jadi petindang, ini jadi juara mutia.
0: Yo yo yo. Tak
3: mau jadi petindang salam moyo dong mutia.
0: Itu yo. Sedang rawak kecil lah.
3: Agak tepe, dia orang tidak aduh.
0: Bangga di
3: kampung. Lawi dalam kesedihan lah. Itu nak buat gila mutia.
0: Bangga di kampung, enak. Di rantau sih orang Minangka 2000 doh ya.
3: Di mana kesalahan wak?
0: Di ketiga lah.
3: Di mana kelemahan wak? Di kaji itu
0: mesti ya. Tuh.
3: Di tiru lah itu mesti ya.
0: Tuh.
3: Di jelajahi.
0: Iya batu.
3: Di kon kurang dah sama ada. Di patu
0: lah. Tuh kalau.
3: Patu dah aku lagi.
0: Kalau bahasa orang kini tuh evaluasi diri wak.
3: Tuh.
0: Iko lah ke.
3: Kira lagi sebok je pelangkan mesti ya.
0: Enden bahasa sebok ni.
3: Alhamdulillah mesti ya.
0: Bahasa sebok nak jauh. Jauh bida dari surga kau, ha?
3: Antar lah mesti ada, tapi sabi lah mesti ya. Setelah makar dua, tekan aja beliau kau.
0: Adedede. Tekan namu.
3: Kau nanti hati itu mesti ya.
0: Tekan namu lagu sama saya suap mah. Aku mau makan ingat kamu. Cik, aku mau tidur.
3: Mantap banyak.
0: Alah, alah, yobana ya.
3: Assalamualaikum mesti ya.
0: Ayo.
3: Pertama tadi lagunya dari siapa mesti ya?
0: Roger Ferraus.
3: Batu mesti ya, mesti ya kok yang nak pintar mana?
0: Oh, kalau dah buyang lah, jalan
3: Assalamualaikum, bagaimana untuk mesti ya?
0: Terima kasih, dah buyang.
3: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbul
3: Alamin. Ada segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Sama-sama kita dah buyang, dah buyang
3: terus ya. Jatuh ke Ulan, Pak Nur, Bu Nur.
0: Yo.
3: Mama Najwa di... Bayul, Bomonik, Goli Tanjung, Maitam Cikumbang, Tony Caniago, Jibo Putri, Putra, Jo Emma, Pak Sutan Pamenan, Pak Malin Sampono, sudah tu untuk Roni Jamba, Jo Om Peter, Pak Edi Komis, Jo Mutia.
0: Ya, ya Pak Edi Komis.
3: Kita saling kompak selalu, Mutia.
0: Siap tu ya.
3: Bang Mutia?
0: Siap, siap.
3: Ayo, terima kasih banyak Mutia ya.
0: Yo, dah buyang salam untuk Nenara ya.
3: Siapa kurang lah, kurang Mutia ya?
0: Siap leh.
3: Pramudoy Dira, Diana.
0: Tua. Adik,
3: adik. Ini nyinyo sih Mang Mutia, itu muka leh Mang Mutia.
0: Itu dek Nana, Cik.
3: Nana, ya. Itu andalan masa depan tu.
0: Andalan masa depan ya.
3: Ayo barampe mah andalan masa depan mah.
0: Iya.
3: Nana, Diana, Wulan, Ramudoy Dira. Tawa nasi, like cari boleh sila jangan masuk mesti ya.
0: Iya, cari jangan masuk lagi ni.
3: Terima kasih banyak mesti ya.
0: Iya, ada bayang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, sudah tuh ada dabu yang tapai buat tambah cabai dolar gua. Yalah, kalau begitu sudah menanya, jangan kama-kama. Ambo ka malam ini sudah balie melalui dua tahun nomor ko. Ya tetap di Pramperi Padang dalam salam bacawe di malam kini ko. Konyo baca min diri terus sana.

kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Deli Badang Sore Budaya Sumatera Barat. Namulah dan selamat lah. Jam 21.30 atau 40 menit ya. Yalah kalau begitu kita lanjut salam baca guna serangga di Dulan Tengkor Sito dan hala masuk di 0816 0924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, selamat itu lagi rupanya.
0: Iya, Nana lagi rupanya.
1: Gimana Bang Adit? Kedengarannya Bang Adit nih sehat banget nih malam ini.
0: Wah, iya dong, habis makan.
1: Habis makan Bang Adit ya. Udah
0: makan malam belum? Enggak makan malam.
1: Udah tadi jam ya. 7:30 udah makan.
0: Wow, mantap.
1: Ya karena memang jam segitu memang jam makan malam terus tuh Bang Adit. Enggak boleh makan dari jam 7 kan.
0: Oh iya. Ya, bagi yang waktunya normal bisa lah. Kalau kayak penyiar nih kapan kuat sempat. Ya. Kapan sempat.
1: Ya benar. Enggak semua orang bisa punya waktu yang kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Bersyukur tuh bisa ya waktu makan tuh ya benar-benar dijaga.
0: Benar. Mantap itu. Oke, Nana, baiklah kalau begitu, lagunya apa nah?
1: Ini sebenarnya lagi kangen sama papa nih ceritanya.
0: Terus
1: lagi pengen request Tarumwa Kehilangan Ayah kalau nggak salah Bang Adit. Dari Elsa Pitaloka.
0: Tarumwa Kehilangan Ayah.
1: Elsa Pitaloka.
0: Oke deh.
1: Ada Bang Adit.
0: Oke deh. Ada.
1: Ada. Oke, salam lagi Bang Adit.
0: Baik.
1: Pertama buat Bang Adit yang lagi bertugas.
0: Makasih Nana.
1: Semangat jaga kesehatannya Bang Adit.
0: Makasih Dek.
1: Salam buat kakak yang di rumah. Semoga kakak juga selalu sehat. Rumah tangganya Bang Adit bahagia terus.
0: Amin.
1: Kru perempat yang lagi bertugas disalamin satu persatu. Tadi buat Pak Nur. Uni Wulan, makasih salamnya Uni Wulan.
0: Iya.
1: Terus Pak Boyan Tapai sama Ibu Manohara. Ibu Zur, Bunda Queen. Ibu Yul, Ibu Nur, Ibu Putri. Uni Cuita yang di Pariaman.
0: Benar.
1: Uni Yana. Uni Desi kedua-duanya.
0: Iya.
1: Mama Ica, terus Mama Najwa. Siapa lagi? Om Tommy, Ajo Piala,
0: Ida
1: Rosi Jamba, Bang Roni Rano, Uni Emma sama Uda Putra Kelok 9. Terus Uda Joglo Lebay, Uda Widira. Siapa lagi ya? Uda Hendra Batu Sangkar, Sepitro. Semua yang lagi dengar perempat, semua yang mau masuk nanti juga ya Bang Adit disalami semua.
0: Siap Nana. Ya.
1: Siap Bang Adit, makasih ya Bang Adit.
0: Siap Nana, sama-sama Nana. Malam. Itu nyuruh sana. Adik kita atau dun sana kita Nana. Nana Dodi Balimbiang ya. Yalah di belakang Nana kita Cipo. Ya. Kan nomor celai. Aduh, halo.
2: Halo. Selamat malam. Mokhi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pitro.
2: Apa kabar Mokhi kok?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Makan alung kok.
0: Alah.
2: Awak sangko alung ni. Kok alung biar awak.
0: Oh, makasih. Oke, Pitro, lagunya apa Pitro?
2: Lagu awak kini ko dari Amahum Zamong lah.
0: Nah, judulnya.
2: Judulnya anu lah, aku takut di gua pasir tolong.
0: Okay, terus salamnya Fitra.
2: Sampai kamu untuk mau kira nak sedang. Wah, bagus ya.
0: Terima kasih.
2: di Kambua di Poguo ago ni age di Kamal di Kambua sama apa ngo ibu ngo kanju apa ngo kanjuang ibu ngo ago pulo gapo kakak sebelah kamu nema upo ago Pak Rizal ago Umi Putri Cuika hingga upo untuk akak ambo akak Rana untuk orang mugo ayah uga ambo uga higira hingga upo pulo ago apa sampaminan go kuing ago pulo orang di ago pulo ga akan juang ago aku aco kacia bak yo di ubu ingka ago ni gesi ago pulo mama Ica ago ibu Izul ago pulo
0: ah dibungkus apa diro
2: itro ya kalau kasabut ngamono iya jam berang
0: yep.
2: Agi di bungkus saja ke sagono
0: oke okay.
2: Sampai ke bawah gay sampai jek jam jama jama so ba agen enggak kasabut ngamono
0: lagi
2: ngamono bu kusana yep. Banyak ngamono tu lah dibungkus saja yo ma mau oke okay.
0: Yo
2: betul lagi aku
0: yep.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitro ya. Iyalah dun sanak beranga surang lai sabalun kita ka lagu ya. Kita jalik ka nomor sabalah. Adokah? Coba terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Butir.
0: Ayo, Daroni, yang puluh, Pak.
3: Ah, Butir, ini saya segini, Butir.
0: Alhamdulillah, sehat. Nah, Daroni, baik, tapi yang kok? Lai, aman.
3: Jadi tadi alhamdulillah, aman gini, Butir.
0: Aman ya. Awak deh, awak deh, aman lah kan?
3: Wah, Butir, ini saya segini, kok.
0: Alhamdulillah, segini.
3: Ah, cuma siap, dua.
0: Ana kelamak lagu ni.
3: Kita kopi nanti ya, minum kopi nanti ya.
0: Oh iyalah, iyalah lah ya. Ana kelamak lagu ni kok.
3: Zalman yang minta lu si
0: Pitro. Iya, baru santai aku.
3: Aji dulu, aji dulu. Aji dulu sebut
0: ya. Datuk biduk pasti lolong.
3: Oh. Langit sama tapi itu lah. Alah apa nak itu lah dari Zalman. Ya nak?
0: Iya, itulah.
3: Itulah nanti ya. Lagu apa lu nanti ya. Lagu... dia dah bayang lah mesti cuba ganti
0: apa?
3: Dia dia awak buatkan melodi lah mesti ya
0: apa?
3: Buatkan melodi
0: judulnya apa?
3: Judulnya dia gah bayang
0: dia gah bayang
3: Tuhan
0: dia gah bayang dari?
3: Di dasik mesti ya
0: dari siapa dulu? Dari siapa?
3: Dari buatkan melodi
0: oh indah aduh dia gah bayang bulan ya
3: dia gak bayang mulai dengan
0: dari Ginta Kinari dari Ginta
3: iya kalau dari Zalman nanti dia jambi oh langit tapak tapi kok itulah Zalmannya cengkir kan
0: itulah
3: kau nak lagu Bisandi lah nanti ya
0: Bisandi judulnya lagu
3: apa anak mau tuh Manangi Denai
0: Manangi Denai di udara
3: ya
0: Manangi di udara
3: Manangi Denai di udara Katiko Adi, Katiko Adi.
0: Wah. Tu menangi di udara judul sana. Bukan, bukan menangi di danai, menangi di udara nak.
3: Tu lah masuk.
0: Iya. Tak judulnya bukan menangi di danai dah. Daroni, menangi di udara. Menangi di udara.
3: Menangi di udara nanti ya. Masuk
0: nanti ya. Okey. Silakan salamnya Daroni.
3: Tamu-tamu tuntung mesti salam.
0: Kasih.
3: Keluarga.
0: Yo.
3: Semoga mesti sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Daroni.
3: Selamat bertugas mesti di Pulau TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat ko.
0: Yo, terima kasih Daroni.
3: Disalami sedolah grup perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat ko.
0: Yo.
3: Tu sudah tu salam Aja Bagindo Tommy. ado kanana lah maksud dia nana nanti ya.
0: Alah. Salam mana?
3: Oh.
0: Salam Fitro. Salam
3: kanana. Pak Buyan Tapai.
0: Iya.
3: Ah tu. Pak Buyan Tapai, Bu Nur.
0: Iya.
3: Bu Zur, Mbak Yul.
0: Aha.
3: Unijita Parcel, salam kenal lo balik ya.
0: Iya betul.
3: Ah, tu sudah tu Pak Oyan Tanjung.
0: Aha.
3: Pak Nur adalah muncik.
0: Pak Nur pertama tadi.
3: Oh iya.
0: Oh,
3: iya salam salam tu Pak Nur dia.
0: Jadi.
3: Tu Pak Oyan tu Aldi Tanjung, Aldi Tanjung sudah Udira.
0: Iya.
3: Tu Uni. Uni Ulan, salam kenal.
0: Ulan.
3: Itu Uni Desi. Dari Astratek. Itu Uni Diana, Uni Tam.
0: Iya.
3: Itu
0: dibungkus lah.
3: Pak Bujang Pak Ibu, ya Pak Bujang Pak Ibu, salam.
0: Iya.
3: Dawid Dira lah, nak uti ya.
0: Dibungkus kami lah. Hari
3: ini kami saya sadu alam, ya.
0: Jadi.
3: Yang nak kata namo. Di salam saya sadu alam ya.
0: Okey, Bulu.
3: Muka si banyak Muti ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Jambak di belakang Asil Skrip tapi yang ya. Yalah, nanti go telepon kita terima sunat nangga langsung saja kita ke lagu. Aduh, tarumu kehilangan ayah dari Satya Loka untuk Nanak di Belimbing. Kemudian Ratu Bidok Pasilolong untuk Fitro. Nanti bukan Salmon, ya. Datu menangi di udara dari Bos Sandi untuk Roni Jambak, ya. Yalah, jangan kau kamar di sana. Kami ke awal, ya. Saya sudah tinggal lagu kok. Tetap di From PRD Padang dalam Salam Bacawe.

Kopi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Lala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu . Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun, duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
1: 4 RRI Padang.

0: Penempatan Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, jam 10:30 waktu Indonesia Barat ya, masih panjang waktu kita bersama ya. Dan kita tentunya masih di Salam Bajawe Malam Nanko. Kita ulang balik ya, ke dua line telepon kita 812-41-4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mbak kok malah langkian apa Pak Yan kok?
1: Apa langkian
0: dia?
1: Udah manukok MB
0: kok. Oh, ndak suara P, maponya. Malah telantun. Malah telantun.
1: Ya, dia telampau ndak lekek.
0: Ah, itulah jawab Ustaz.
1: Ah, jauh lah 3 meter.
0: Hah?
1: 3 meter.
0: Tangguang.
1: Tangguh.
0: Iya. Lelah mau galek ke tia? Hah? Lelah mau
1: galek ke?
0: Lama, sampai mari besok, sampai sama leh. Ah.
1: Oh, kocapek ke? Alhamdulillah,
0: Leman. Leman ya. Sekarang hujannya setu tadi nak.
1: Hujan dia?
0: Tidak setu hujan tadi nak.
1: Tidak ada hujan tadi, bailan hujan tu.
0: Oh, itu.
1: Ya.
0: Bailan hujan tu berarti bisa bangkit negeri kau ya. Tidak,
1: di Salo lalu kalau hujan tadi.
0: Oh, di Salo hujan ya. Di Salo Rinai ya.
1: Ya,
0: nah,
1: di Salo hujan. Salo Rinai hujan. Itu pemasuk tu.
0: Iya. Ya. Ayo Pak Yan.
1: Rasanya waktu kaje bare pale do ya.
0: Rasanya waktu kaje bare.
1: Iya.
0: Bala cara rasu waktu kaje bare do. Rasuana waktu kaje bare.
1: Risti kalau nak ba penyanyi ya.
0: Rasu waktu kaje bare.
1: Iya.
0: Ah, tunggu dulu. Rasanya oh.
1: Nah.
0: Rasanya oh waktu kaje bare. Ndak. Rasanya.
1: Iya.
0: Rasanya batuk aja bareh apa berusti lagi.
1: Lagi tu ya.
0: Aduh.
1: Ah, subuh lo itu baru sorak.
0: Eh, baru soraknya ya.
1: Iya.
0: Baru soraknya ya. Iyalah, kau di dengar kalau bawa belas sorak mana?
1: Iya,
0: sudah
1: dengar.
0: Apakah sorak kau lah kelampauan kuas bisik lah kesampaian enak.
1: Iya.
0: Kan itu.
1: Kau ketahu utang lo ayah indah tu ya. Alkia. Adalah petangan dia.
0: Ndak ambo nak dunia nyambung utang tadi deh. Ya. Ah, dia salah ambo. Ambo, ambo nyambung rokoknya. Ambo nyambung rokoknya.
1: Tadi rokok.
0: Ah, iya rokok.
1: Ah. Ya, tu kini rasanya betul kaya bare di
0: kali. Ambo, ambo nak dong, nak dunia nyambung bare dong.
1: Rokok tadi
0: dia. Rokok pasal buinya tu apa itu? Ah.

0: Lun lei.
1: Lun lei dah.
0: Lun lei.
1: Nang keduanya?
0: Nang keduanya. Nang keduanya ya. Alah, alah.
1: Ini kan ada babak pertama, babak kedua.
0: Iya.
1: Nah, babak nang kedua kau bal lolok je lah.
0: Iya, masih tak lolok tu.
1: Tu tiem yang pen mawan nak tahu dua.
0: Indah. Kalau lu masuk tak lolok mah.
1: Iya.
0: Berarti kok berarti kok
1: lolok lah tadi dia. Untung-untung lolok lah ya.
0: Boleh gak segar pagi istia. Ya.
1: Assalamualaikum lah kecil dia.
0: Jadilah bayan. Iya.
1: Assalam sama putra kelok sembilan. Ajo mani widira. Bagi notumi. Kau lama kali mati ya.
0: Oh iya.
1: Mai tam panur. Aruni Janiago.
0: Ya tinggal kan itu suak. Kalau ibu tinggal kau bisuak nule. Ah kan kita.
1: Berarti ya.
0: Tinggal nanti isu setengah kalau
1: ada ben... setengah nyo ada banyak berdua kita salam ya ya hujan terusan
0: iya kaki je rusi je ya
1: ai itu perlu mesti ya
0: ayo
1: aditan jua
0: atua
1: apa di kumnet Om Peter ya Roni Jamba lagu tadi apa tu
0: Ari Jambak.
1: Aja po.
0: Roni Jambak kah?
1: Yo.
0: Roni Jambak ko alah gula tadi ya.
1: Bu Sandi tadi.
0: Yo menangi di daro.
1: Iya. Ah, Ibu Nur. Dia na ulan ulala.
0: Ya.
1: Bunda Yul. Nang tokolok nang kedua ti mana jua.
0: Yo nang kolok kedua eh.
1: Dokuin gue litan jua.
0: Iya.
1: Desi Steba, Desi
0: Asrat.
1: Desi Steba aku banyak dua beti ya. Desi mana jua?
0: Oh, Desi yang mana jua ya?
1: Ya, kolok itu mah.
0: Iya,
1: Desi Steba dulu.
0: Aduh, Desi Steba itu.
1: Nana, dia itu Putri Tanjuang. Mami Regan. Siapa lagi ya? Mama Ica.
0: Atau?
1: Berarti para kakak Desi di
0: Di sini mah.
1: Di sini yang ketiga.
0: Oh, di Asratek, Asratek.
1: Asratek.
0: Iya.
1: Itu bungkui kami nak tersapu nama dia.
0: Ayolah, beko.
1: Kalau mau kali aku bisa, lu bisa nak beko.
0: Ayo, tuh, batu atau.
1: Assalam untuk utis keluarga sehat selalu oleh lo pulang dia.
0: Yo, makasih Pak Yolai kamu kau jeliknya.
1: Ayo letih.
0: Jadi Bayan, nyapa.
1: Letih galak. Waalaikumsalam tih.
0: Boleh rekod telai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, ada senang mendengar tanya Pak Yon Tanjung ya. Pak Yon Tanjung di Kampung Durian lah, bagah buang ya di belakang Pak Yon. Kita ke 0866 0926. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Ayo, Om Gindo. Ha, Om Gindo.
2: Ambo
0: tiba
2: suara,
0: Bang.
2: Tiba suara. Sore jam 5.
0: Tu yo tu mantap tu.
2: Barengke jam 3 pagi.
0: Onde 3 pagi barengke. Barengke
2: tatong.
0: Berarti lah bisa.
2: Tiba jam 5 sore tatang.
0: 5 sore. Berarti ya. Berarti lah bisa mangke sawah tang maya. Lain dah tak kapis.
2: Hari ni dah badai dah.
0: Oh, dah badai dah ya. Jadi sawah kok. Sawah kau lain. Iya, sawah kau lain nak tekapi dia di karang lah ya.
2: Ini tekapi dia di karang lah ya.
0: Mantap tu, mantap, mantap. Salam lah untuk Cik Siti tu, Cik.
2: Oh, itu sih, iya. Baru tiba je, Bang. Salam mesra, Bang.
0: Nende. Baca orang mesra tu. Oh,
2: rambut yang banyak, Bang. Nggak usah.
0: Ayo. Nikmati lah seorang.
2: Hah? Kamu
0: ngerti ya, Bang? Iya, kamu tinggal di studio kamu. Ayo lagi, Indo. Selamat datang lah balik di Tanah Sikirai itu. Yalah. Lagu Indo ni, kok?
2: Anu tu, Bang?
0: Mbak Peman?
2: Matamu pandang, Bang.
0: Mbak Peman?
2: Enggak. Matamu pandang.
0: Matamu pandang lagu, eh. Dek lai, mah.
2: Napa?
0: Dek lai tu mah. Kau indak patang mah, pakai selompas ke apa lu tu?

0: Nak
1: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
0: nak
1: nak nak nak nak nak nak nak nak nak
0: nak nak
1: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
0: nak
1: nak nak nak nak nak nak nak
0: nak
1: nak nak
0: nak
1: nak nak nak nak nak ayo lagi Indo. Saya nak salam amigo.
0: Ya pertemuan tu tuan bang.
1: Kasih Indo.
0: Sama bertugas.
1: Yo.
0: Sehat sekolah sama.
1: Amin.
0: Nah, saya tu kau yang tadi kau yon.
1: Iya kau yon. Ya.
0: Yang
1: panau. Ya kecil lah kau yon. Kau yon. Ya. Amalah timun tu baik kau ya. Maaf. Sorry sorry kau yon ayah.
0: Dulu sangka ya.
1: Ha?
0: Dulu ambo sangka.
1: Iya, ambo di depan selangkah ko ayah. Ha. Ala ala.
0: Assalamualaikum untuk Bayul.
1: Yo.
0: Ha. Dana. Ha. Bulan.
1: Tu. Yo.
0: Tu kemana kan ambo tu?
1: Oh iya, ha. Ha. Nana ya.
0: Nana ya.
1: Ya. Yeah.
0: Ah,
1: sentuh Panor. Oh, cacagu. Ya, cacagu. Ah, abung kuis lo lain pada cacagu isli lagi. Alah, sudah minum mana nampak.
0: Iya.
1: Alah, alah. Ayolah, Indo. Ayo, kakak ya.
0: Ya,
1: jangan durako. Iya, sumpah bagu mama ya.
0: Iya
1: lah, Indo. Kau iya apa beda? Sorok Indo salah beda, sedangkan tu.
0: Oh, bangga, Indo. Kena
1: kajian tu sampai sini pak. Iya. Kalau kini ke mah, ayo mana bentuk bulan nama pak balik seru window tu.
0: Panu apa panu?
1: Kalau patang tu mah bulan setengah ya.
0: Ada sampai apa mana?
1: Iya.
0: Kalau kini panu
1: pak. Oi, dah doleh. Ayolah, nikmatilah apa malam indah di foto di tawa itu gini. Lanjutkan.
0: Makasihnya bang.
1: Yo Gindo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Gindo Tommy, nallah tibo di Tanah Sikirai Mentawai ya. Lepas sobok jo belahan jiwa. Ya sumangai suara terengah ya. Bagi indah deh jo ya. Yalah di belakang bagi Gindo Tommy siap gerangan. Kita cuba cari di nomor nan sabalah ya. Okey, ada kau gabuang. Alun, kita buka balik di 08 tentunya. Ya. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mama.
2: Iya, Mati. Ale sehat, Mati.
1: Alhamdulillah sehat. Jaga lolok mah, ndak?
2: Alalok ada Mati.
1: Ndak lolok dah.
2: Ndak.
1: Oh, matu saya piciangnya.
2: Kalau mau lengan lain.
1: Nyo lalok ko mah. Dulu orang mah laloknya nya dah lalok doh. Pi mato piciangan.
2: Mato di jauh tepi ya tengaran jurang
1: mah. Tu nan namonyo mah. Mato lalok ati batanggang mah.
2: Lagu mah.
1: Kalau poyon jalih nah itu. Mato lalok ati batanggang. Kamu. Ko nya jawe itu. Nya jawe ko sudah tu mah.
2: Yo.
1: Kamu ada ni kau tinggang je.
2: Lalu deh tadi ye.
1: Lalu deh.
2: Dingin hari ye.
1: Iyo. Lagi indahnya dingin hari macam ya.
2: Iya, dingin hari ye tu. Biasanya mesti intai, bagaimana mesti intai tu.
1: Iyo.
2: Tapi
1: jadi galak. Udah aku keringinan.
2: Iyo.
1: Ya lama.
2: Tidak
1: apa-apa tu, sesuatu sekali ya, Mak.
2: Iya, tapi boleh. Tunggu, kita
1: main ni lah. Kita main. Alah.
2: Kau mau saya dengan motenya, bayar telefon mah.
1: Balas. Balas je.
2: Yo perangnya nang sebalas ini tiru itu mah.
1: Oh yo nang.
2: Tak boleh itu mah.
1: Yo. Lain tak kena nang motor mah. Itu nanti tiru.
2: Atau mana dua leh perangnya itu tu mah.
1: Itu guru tu ya.
2: Yo itu guru yang pernah tu mah.
1: Ayo lama dia malah aku gini kau mah.
2: Ala guna kerancak lima teh. Android aku besar dari lima teh. Android itu lima teh.
1: Aja dulu tu.
2: Sakit menahan sadu.
1: Onde. Sakit menahan sadu. Batuk apa terang apa?
2: Susah tu kau sembar tak dole dole. Jalan masuk.
1: Jalan masuk ya.
2: Iya. Jadi bebas wah.
1: Iya. Sakit manan sadu.
2: Sakit nak kasih embak tu.
1: Ande sakit manan sadu mama ke?
2: Lea do tu mesti.
1: Batanya mau cerainya.
2: Atau.
1: Baras so sadu ritan. Tak tanggung tu depan dia dah do nama. Sedang sedang lelai lambek saya kedua sa duannya lelai lelai padi aja ada dore apa lelai kok
2: ada lelai mesti
1: lelai kok ditahan tu deh
2: ayo kan itu lelai wah cubo lo baru dendang ayo kalau punya
1: wah tanya wah tanya ke Pak Yen kan yang bawa Pak Yen yang satu lo Pak Yen cewa
2: baru kambo lo pertanyaan
1: dia kok nyerah masuk mah tu tanya
2: merasa saya orang gaya ada bukan.
1: Kalau lu masuk anak mau nanya
2: orang. Mintai mana nyor mintai lagi ya.
1: Alah.
2: Marasai orang gaya marasai.
1: Bilolo kan bayi lah nama.
2: Iya. Nah mau wak saya sembah lo mesti.
1: Iya betul.
2: Sekali-sekali wak sembah lo ya. Nah
1: itulah. Sangkau nyor sembah lah nyembah nama.
2: Iya. Bagak sih.
1: Santai lagi tiba telepon mah. Siap selo.
2: Cek kamu bisa masuk lah bisa lo.
1: Iya.
2: Tunggu lo
1: bisa
2: lo baru
1: bisa
2: masuk.
1: Iya. Tunggu lo masih ramalam lo. Iya
2: mau tiup siaran tidak lo
1: kuah. Tunggu lo masih ramalam lo ya. Atau siapa lo? Tak tanggung panetin itu.
2: Nado lo.
1: Ala.
2: Aku gak ke panlo semua
1: orang. Iya lah mas, salam.
2: Iya.
1: Lain tu nama
2: Mutia.
1: Aduh, itu ada tu.
2: Salam lu Mutia, biar orang belakang aku Mutia. Galak saja.
1: Galak tu biar sehat nama.
2: Yo, kan itu lah Mutia. Itu lah kenapa dawanya.
1: Iya, asal jangan surang saja lah.
2: Galak surang bedo tu Mutia.
1: Bedo lah nya.
2: Asyik tak bawa gelak je.
1: Asyik tak bawa tepuk je.
2: Iya. Asyik nak elok tu.
1: Elok tu.
2: Awak salam seketik tu mesti ya.
1: Ya seketik saya.
2: Salam tu mesti je keluarga semoga asyik selalu.
1: Terima kasih ama.
2: Salam pulun lah tu Pak Yen tadi mesti.
1: Iya Pak Yen tadi.
2: Tu ajo piala. Tu Diana.
1: Yo.
2: Setelah kelas 9 sama emaknya.
1: Ah tu.
2: Orang Udo Widira.
1: Ya.
2: Untuk ulan jelengkaran. Supa bujang paibu. Antara seluruh orang masuk nak masuk beko lah mesti.
1: Ah tu ya seketek masa on ya on. Tak sampai serempet.
2: Banyak, aku nak kebesar lagu betul lah.
1: Iya, tak sampai serempet saonnya.
2: Itu menangan sadu tadi itu lah.
1: Menangan sadu.
2: Galak tu mesti tu mah. Ada pek kawan galak lama galak dia ni.
1: Ala. Poyo
2: dia masuk
1: je lah. Masa-masa lagi sadu tu. Dua hari tiga hari.
2: Tadi Pak Yen tu lagu tadi tu mesti.
1: Pak Yen lagunya tadi apa? Lagu tadi ya. Aneh lah, lupa lah mah lagu.
2: Lepuk terbali baris itu, tang pun tak?
1: Tak, dah itu dah lah, dah itu dah. Dah
2: itu dah.
1: Dah. Ya, ya lah mah.
2: Ya, mati, itu silanya.
1: Jadi mah.
2: Terima kasih banyak, mati.
1: Sama mah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walau Allah lah mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah sama. Aduh ya. Intai-intai orang kau. Tunggu lah telepon tu kau. Ya lah, senang menengah. Lama suap pulau mana jua. Salamnya dah dukungan Dr. Mijo, Pak Yen Tanjuang. Ya lah, 30 tahun ke Timo. Mula kita dengarkan lagu kau dulu. Ado rasa nyawa batu kaja bareh. Hai, kau lagu malu pun dari jeli ya. Rasa nyawa batu kaja bareh mah. Lagi Pak Yen tadi. Datu ado batamu pandang dari kerikas pembiayaan tu. Baginda Tommy, nan sedang berpandang pandangan gua. Andi, iya. Datu ado sakit menahan sadu dari Android untuk memana cua ya. Yalah, jangan kemana-mana dari sana. Kita kembali sesudah lagu kau tetap di Prompe Eri Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata. Yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Dusra Prenga. Indah terasa di sana lah tiba kita di ujuang salam bajawe kita di malam hari nanko karena lah jam dulu dua lewat 54 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya dah sebenarnya baru sudahi dulu selama jaweko. Dan terima kasih banyak untuk anak bergabung mulai tadi dari Pak Nur Tanjung sampai terakhir Romana Cua ya. Dan mohon maaf dulu bagi yang tidak sempat dan mau terima di malam kini ko. Mudah-mudahan di salam baca salam baca berikutnya kita bisa bersama balik bersama dengan dah basla terahmi dan baku cindan ya. Yalah dun sana barangnya kalau baik itu ambo sudahi dulu selama jawab ko. Ya selalu terima kasih untuk anda bergabung dan mohon maaf bagi anda bisa belum terima sebagai lagu paling kudian di selama jawab ko memilihkan sebagai lagu penutup sebuah lagu dari Fanny Fabiola nama judul Habis Daging Tulang Bakirai. Selamat malam bersama dengan dan tetap bersama kami di Perampai RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir.
1: Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Rompat RRI Madan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana.
1: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

pemirsa Anda pendengar di mana-mana Anda berada. Sampai di sini itu sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 17 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hat Warman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi untuk salam pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosa pandangan dimanapun berada. Kembali Perempat Era di Padang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dosa pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Al-Mudatsir ayat 32 sampai dengan 56. Dibacakan oleh Khairul Gunawan dan terjemahan oleh Ana. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Nur Helmi dengan judul ceramah Indahnya Hidup Bila Saling Berdampingan. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya. Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menghargai adalah bentuk nyata menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan

0: Hidup jadi lebih indah bila setiap orang menjaga sikap menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menekankan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."

0: Misalnya pandangan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Darmas Raya, Tarim menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan fisik sekolah dilaporkan telah mencapai sekitar 96%. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmas Raya Linda Susanti mengatakan, berdasarkan laporan penyedia jasa konstruksi, pekerjaan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmas Raya secara keseluruhan telah mencapai 96%. Menurutnya saat ini kok hanya tersisa beberapa bagian bangunan dan masih dalam tahap penyelesaian. Linda menjelaskan untuk pembangunan asrama sampai gedung telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Sementara sampai gedung lainnya masih dalam proses. Selain asrama, gedung sekolah juga hampir selesai per sampai malam Juli 2026 dan progres pembangunannya telah mencapai sekitar 98%. Dan saat ini kok hanya menyisakan pekerjaan akhir serupa pembersihan, perapian, pengecatan ulang, serta perbaikan ketek. Informasi selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu menekankan aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Solo untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dalam apel gabungan Kapatangko. Dan John Firman Pandu mengatakan apel gabungan menjadi kesempatan untuk seluruh pegawai bertemu, berkumpul dan menyatukan pandangan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya kekompakan dan kebersamaan adalah menjadi modal utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Beliau menegaskan seluruh aparatur harus memiliki semangat bakarajo basamu demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Solo. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Ruang PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara Padangga, kini kupukua Anda melabias sambil amalim ini waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk suara Padangga yang baru saja mendengarkan Ruang PRRI Padang di 92.4 MHz, ataupun yang mendengar melalui RRI Digital. Jo, selamat pagi. Atau rri.co.id. Oke, berikut kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini kok dari BMKG. Secara umum perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat hari ini didominasi kondisi cerah, kemudian cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan masih mengintai di beberapa daerah kabupaten dan kota. Dan kita mulai dengan wilayah Pasisia, Saratoga Kepulauan, termasuk Kota Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Pasisia Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Cuaca pagi hingga siang hari didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan dalam durasi singkat di beberapa titik, termasuk wilayah Kota Padang, Pasisia Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Untuk malam hingga dini hari, cuaca kembali stabil menjadi berawan atau mengalami udara kabur atau berkabut tipis dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi atau dare, termasuk Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Kota Solo, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan 50 kota, untuk cuaca pagi hingga siang hari cerah berawan dengan udara yang cukup saja. Sedangkan untuk sore hingga malam hari cenderung berawan tebal, potensi hujan ringan bersifat lokal terjadi di beberapa lereng perbukitan. Kemudian suhu udara berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban dan cukup tinggi pada malam hari. Untuk bagian timur dan selatan, termasuk Solunto, Sijunjung, Darmasraya, dan Solok Selatan, cuaca pagi hingga siang hari cerah berawan. Kemudian malam harinya beberapa wilayah Sarupu, Darmasraya, dan

diantisipasi kalau terjadi hujan ringan secara tiba-tiba pada sore hari. Dusana pandangan, baik kita ke informasi berikutnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak wak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo diupiak, ba adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mamang gak anma tuang murang, piya. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngasih.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya

terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ustara Pandanga gitu, masih di Sumangai Pagi. Dan ada tips untuk Ustara Pandanga, Mbak, cara mengawali pagi hariko dengan indah bermalas-malasan dan bisa langsung on untuk beraktivitas. Nah, tips yang pertama adalah menyingkirkan gadget di 5 balai menit pertama. Jadi, Mbak, itu kita membuka mata, usahakan jangan langsung membuka media sosial atau email pekerjaan. Iko acok kali memicu stres instan atau malah membuat kita malas bergerak dari ate kasua. Jadi agi wakatu untuk uta bangun secara alami terlebih dulu di 5 balik menit pertama. Kemudian hal yang kedua yang bisa dilakukan adalah mengkonsumsi air putih. Jadi sesudah tidur berjam-jam, tubuh kita berada dalam kondisi dehidrasi ringan. Minum satu gelas besar air putih ya, segera sesudah jago lalu akan membantu kita meningkatkan metabolisme. Di sana tuh magia suntikan energi instan ke otak. Kemudian hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah mencari sinar matahari pagi. Buka tirai jendela atau melangkah keluar rumah selama 5 sampai 10 menit. Paparan cahaya matahari pagi mengirimkan sinyal kue ke jam biologis tubuh kita, istilahnya ritme sirkadian. Basonyo hari sudah dimulai. Nah, inilah cara alami paling ampuh untuk menghentikan produksi hormon melatonin atau namanya hormon pengantuk. Kemudian melakukan stretching ringan atau gerakan capek. Indak perlu olahraga barek kalau kita indak punya waktu di pagi hari. Cukup lakukan peregangan otot selama 3 menit atau lakukan jumping jack beberapa kali. Tujuannya adalah memompa aliran darah ke saluran tubuh supaya rasa lameh atau lemas dan kaku segera hilang dari tubuh kita. Kemudian berikutnya memutar playlist favorit yang berenergi. Nah, musik punya efek instan terhadap suasana hati. Jadi memutar lagu-lagu dengan tempo nan capek atau upbeat saat kita mungkin sedang persiapan untuk beraktivitas itu bisa dilakukan. Jadi musik yang ceria bisa merangsang pelepasan dopamin dan membuat kita lebih bersemangat. Oke, Nusana Pandanga, jangan lupa untuk sarapan nan tape. Nah, hindari makanan terlalu tinggi karbo, yang karbo sederhana atau gulo, serupa gorengan berlebih, atau minuman terlalu manis, itu tidak boleh di pagi hari. Di pagi hari kok, supaya kita tidak mengalami sugar crash, lemas dan mengantuk, menjelang siang nanti, konsumsi makanan yang bergizi, berprotein begitu, dan banyak karbo ataupun lemak. Yang paling penting adalah sayur dan buah. Oke, Nusana Pandanga, itu tadi untuk tips memulai pagi hari supaya tetap bersemangat. Oke, tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

sakaji kok mandanga bunyi balun badan tangjo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dan salam pandangan. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingkan dari Program PRRI Padang untuk hari ini 018 Bali Juli 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Ghazali. Di Solo Padang, Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu mengatakan apel gabungan menggi kesempatan untuk seluruh pegawai Baswo Bakumpuas syarat untuk menyatukan pandangannya dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negari. Beliau menyampaikan kesatuan jo arah basamu adalah kunci untuk mencapai pemerintahan efektif. John Firman Pandu menekankan kasado pejabat mesti mempunyai semangat bakar rajo untuk menggi pelayanan dan paling baik kepada masyarakat Kabupaten Solo. Satu aparat daerah diharukan menjalankan tugasnya secara profesional dan juga fokus pada kepentingan umum. Selanjutnya, John Firman Pandu tari memantau kinerja pejabat di dalam Pemkab Solo. Beliau menyampaikan beberapa bidang kinerja masih perlu diperbaiki dan juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik.